0: Tapi maksudnya berbeza-beza. Macam uh-huh. contoh kasih sayang, mm-hmm. kawan sahaja.
1: Betul.
0: Lepas tu sayang menyayangi.
1: Warna pun main peranan.
0: Betul.
1: Kalau bagi bunga merah lain cerita dia. Kalau putih, kuning lain.
0: Betul. Dan setiap jenis bunga ni memberi maksud yang tersendiri. Kalau satu pokok ni, apa maksudnya bunga ni?
1: Maksudnya sayang unlimited.
0: Unlimited.
1: Okay, ni komen daripada Abang Mi 82. Dia kata, abang memang bijak.
0: Yeah.
1: Jimat kos, tak payah beli banyak kali. On time nak guna, petik je bagi kat wife.
0: Ya, dan ada juga daripada Yaya katanya, kita pun dapat juga bunga semalam. Bunga kertas 3 warna. Senang terus gantung.
1: Alah, baru 3 warna. Sekarang bunga kertas ada 5 warna tau.
0: Okay, tapi senang juga bunga kertas. Kan? Tak payah jaga, gantung je. Melap-lap je.
1: Bunga bukan, ini bukan bunga kertas yang kertas tu.
0: Bukan.
1: Nama bunga tu bunga kertas.
0: Ingat kan bunga plastik yang kita
1: ataupun
0: senang nak gantung
1: nama
0: tu.
1: Nama saintifik dia bunga bougainvillea.
0: Oh, ya.
1: Iyalah kot. Okay, ni komen daripada Sisi Nat. Dia kata, lagi suka macam ni. Tak adalah membazir. Bila layu dan kering, nak minta jugalah satu pasu dengan laki kita.
0: Mintalah, Kak. Minta.
1: Tak apa, laki ada laki. Minta kat laki awak tu.
0: Dan ada juga daripada Nur Hayati. Katanya, suami saya dah buat tahun 2017. Hadiahkan sepasu pokok bunga rose di wedding celebration. Sebab katanya bunga... Bunga buket
1: kejap je layu.
0: Bagi pokok hidup, tanam sampai subuh, rajin berbunga.
1: Kalau tangan sejuk, memang jadi pokok ni, orang kata. Kalau tangan panas, esok je dah layu.
0: Tapi sebenarnya seronok juga ibu-ibu dekat rumah ni, contohlah masak, lepas tu jaga anak ni. Kalau ada bunga ni, kita boleh berubah pula ke bunga. Hobi ke bunga, menjaga bunga.
1: Tapi sempat ke nak jaga bunga, nak jaga anak lagi?
0: Sempat. Kalau akak-akak yang minat bunga ni, confirm lah ke sempat pun.
1: Tapi ini ada komen daripada rakan kita dekat TikTok KLFM Official, Yana Maya. Dia kata, bukan ada yang pernah hantar bunga satu lori ke?
0: Ya.
1: Satu lori tu apa maknanya tu?
0: Maksudnya terlalu sayang.
1: Kaya.
0: Yang paling sayang tu, yang hantar guna bunga kertas yang ada wang ringgit.
1: Itu lagi kita suka. Kecing. Okay, settle dah video tular kita. Hari ni 3 video tular. Nak tengok video dia, boleh pergi fanpage kami KLFM Ini Baru KL.
0: Dan selepas ini banyak je info-info yang terkini yang kami nak kongsikan kepada anda semua. Dan kalau anda terlepas video tadi tu, anda boleh singgah balik ke Facebook KLFM. Dan selepas ni kuliah nak hiburkan anda dengan lagu Jenem Jenem.
1: Lagu Indostan.
0: Ya.
1: Rentak pagi KL.
0: Ini Baru KL.

0: Baik, itu dia lagu persembahan Ismail Izani dengan Luar Biasa. Baik, untuk hari ini vibe positif kita kongsikan. Urus masa, urus kehidupan. Dan setiap daripada kita ni Gulin diberikan 24 jam sehari. Dan bezanya ialah bagaimana kita menggunakan masa tersebut. Dan pengurusan masa yang baik bukan saja membantu menyiapkan tugasan, malah mengurangkan tekanan dan meningkatkan kualiti kehidupan.
1: Ya, betul. Dalam kesibukan harian, kita sering berdepan pelbagai tanggungjawab bersama ada di tempat kerja, di rumah atau dalam kehidupan peribadi tau. Oleh itu, pengurusan masa dengan bijak menjadi satu kemahiran yang sangat penting.
0: Ya, kadang-kadang tu kita merasakan masa tidak mencukupi untuk menyelesaikan semua tugasan. Namun, dengan perancangan yang baik dan keutamaan yang jelas, banyak perkara dapat diselesaikan dengan lebih teratur.
1: Ya, betul. Masa yang diuruskan dengan baik membantu kita bekerja dengan lebih fokus, mengelakkan kerja bertangguh dan memberi ruang untuk berehat serta meluangkan masa bersama keluarga.
0: Baik, jom kita pegang empat perkara ini untuk membantu kita mengurus masa dengan lebih berkesan.
1: Ya, betul. Yang pertama, tetapkan keutamaan tugasan supaya perkara yang penting dapat diselesaikan terlebih dahulu dan mengelakkan pembaziran masa.
0: Dan rancanglah hari dengan teratur dengan menyediakan jadual kerja yang realistik dan juga mudah diikuti.
1: Ya, betul. Dan elakkan sikap bertangguh kerana tindakan segera dapat membantu mengurangkan beban kerja pada masa hadapan.
0: Dan seimbangkan jugalah kerja dan rehat agar tenaga dan fokus sentiasa berada pada tahap yang baik sepanjang hari.
1: Ya, sempena hari ini marilah kita menghargai setiap minit yang diberikan dengan menggunakan secara bijak. Semoga pengurusan masa yang baik membantu kita mencapai kejayaan dalam pekerjaan serta menikmati kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna.
0: Dan masa yang diurus dengan baik adalah pelaburan yang terbaik untuk masa depan yang lebih cemerlang.
1: Jadi kepada anda semua, uruskan masa dengan baik supaya hati kita ni lebih berlapang lah orang kata.
0: Bila lebih teratur hidup kita, bila kita dah mana yang apa kita susun waktu tu supaya bila kita ujung-ujung tu tak kelang kabut orang kata.
1: Perasan tak kalau kita selesaikan kerja-kerja waktu awal kan, kita siapkan awal, lepas-lepas tu kita macam relax, tenang, kita tak tergopoh-gapoh, tak stres,
0: betul,
1: berlapang dada.
0: Okey, jom sebentar lagi kita akan kongsikan info trafik untuk anda yang memandu. Juga yang memandu sekarang ni, hati-hati jalan raya, bagi signal kalau nak tukar lorong. Kalau nak bawa laju-laju, bukan di situ tempatnya. Ada track lain yang boleh kita bawa kereta laju-laju.
1: Kita boleh pergi ke track Sepang International punya. Selepas ini kita nak berhibur dengan banyak lagi lagu best-best. Antaranya kita ada lagu daripada Ani Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Ada juga daripada Ania Bernadib, Aku Nak Kahwin. Dan kita dengar dulu lagu nyanyian daripada Aida Jebat dengan tajuk lagunya Siapa Diriku.
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini ber-KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM, ini baru KL.

0: 8.30 minit pagi, seperti biasa kita ada belajar apa hari ini dan semestinya kita akan belajar benda-benda yang menarik. Tapi sebelum tu kita ikuti dulu laporan trafik kepada pagi ini.
1: Ya, ini laporan trafik yang baru kami terima. Trafik perlahan ketika ini di Lebuh Raya Elit arah selatan dari Sungai Buloh ke hospital Sungai Buloh Hospital ke Bukit Lanjan, dan juga trafik perlahan dari arah utara Putrajaya ke USJ, dan juga terdapat trailer rosak, kereta rosak di persimpangan Shah Alam dari Sifil ke Subang Jaya, dan trafik ketika ini juga perlahan dari UPM ke KTM Serdang, Balakong ke Seri Kembangan, dan juga Salak Jaya ke Lebuh Raya NPE Kuchai.
0: Ya, jadi kepada anda semua, kalau anda tengah memandu ni dan anda melalui kesesakan lalu lintas yang luar biasa, nak kongsikan bersama kami dekat FM, boleh je di 0133097972. Dan sekarang ni lah kita dah apa dah masuk belajar apa hari ni. Dan seperti biasa,
1: hari ni hari Selasa,
0: kita nak belajar logat.
1: Ataupun bahasa dan dialek. Hari ni logat apa, Gulin?
0: Kita nak belajar logat Minang.
1: Logat Minang. Disebabkan hari ni penerbitnya Gulin sendiri. Gulin lah kongsikan perkataan yang kita nak belajar hari ni.
0: Selalunya kalau kita tengok Minang, orang Minang ni kat mana? Kat Negeri Sembilan kan?
1: Negeri Sembilan ada Minang.
0: Kebanyakannya kan.
1: Lagi di mana lagi? Dekat Indonesia lah kan?
0: Indonesia pun ada Minang. Okey, yang pertama yang kita nak belajar, lamak.
1: Lamak
0: ni contohnya maksud dia sedap. Okey, ni contoh ayat. Gulai lemak cili api ni lamak mana?
1: Oh, lamak bukan lemak eh.
0: Lamak.
1: Lamak.
0: Lamak mana? Maksudnya gulai lemak cili api ni sangat sedap.
1: Okey, yang kedua, perkataan kedua?
0: Yang kedua bana.
1: Bana. Tadi dah dengar dah tadi lamak
0: kan?
1: Bana.
0: Lamak bana kan?
1: Maksudnya
0: sangat ataupun amat. Yang contoh ayatnya, cuaca panas bana hari ni. Cuaca panas sangat hari ni.
1: Okeylah, bolehlah gunakan sedap bana.
0: Sedap bana lah ni makanan ni kan. Okey, yang ketiga, lah.
1: Lah? Lah, biasa dengar.
0: Biasa kan? Okey, maksud lah ni maksudnya sudah. Okey, contoh ayat, Dan makan lah tadi.
1: Saya sudah makan tadi.
0: Betul. Okey, yang terakhir, gadang.
1: Gadang.
0: Gadang ni bermaksud besar. Okey, ni contoh ayat lah. Rumah gadang tu cantik bana.
1: Besar. Besarlah.
0: Rumah besar tu sangat cantik.
1: Rumah besar itu sangat cantik.
0: Ya.
1: Besar. Tapi betul lah, kita pun guna ayat besar gadang kan.
0: Besar gadang. Sebenarnya kadang-kadang tutur bahasa kita ni pun kadang-kadang kita menggunakan logat bahasa yang lain juga, bukan bahasa Melayu saja.
1: Betul.
0: Bila dah bercampur-campur tu, kita kadang-kadang confuse. Kita selalu guna ni juga. Rupanya ni logat Minang. Ini logat Kelantan. Ini Terengganu.
1: Rupanya setiap daerah tu ada juga perkataan yang sama yang kita guna.
0: Itu je. Ada bahasa lain ke yang rasa macam bahasa ni unik lah, tapi kita ni jarang guna.
1: Jarang guna. Apa bahasa yang kita jarang guna? Saya belum lagi dengar orang cakap bahasa Banjar.
0: Banjar.
1: Banjar.
0: Sebenarnya
1: anak dengar juga.
0: Sebenarnya hari tu Kulin pun ada juga tahu belajar apa hari ni. Kulin naikkan bahasa Banjar. Kalau bahasa Banjar ni kita kena tambah K ataupun Q kat belakang.
1: Kat belakang macam Kedah lah.
0: Kan kita macam tu lah.
1: Makan apa?
0: Bukan. Itu dia belajar apa hari ini berkenaan dengan logat Minang kita. Dan selepas ni banyaknya info-info yang menarik yang kami nak kongsikan bersama anda. Kita berhibur dulu dengan lagu Ainan Tasnim dengan tajuk lagunya 150 juta. Ada tak?
1: Tak ada. Tapi kasih sayang ada.
0: Ada. Itu saya pun nak. Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: menjadi penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026 untuk tahun ini.
1: Kalau anda nak tahu, liputan perlawanan ada 104 perlawanan penuh. Dan Unify TV, semua perlawanan secara langsung akan ditayangkan di Unify TV, di RTM dan sebagian besar langsung dan tertunda lah.
0: Jadi anda bolehlah muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store dan boleh tonton di mana saja. Jadi 12 Juni akan bermula. Tapi sebelum tu, kita boleh juga saksikan perlawanan persahabatan di TV 1 dan TV OK.
1: Kalau anda nak tahu semua platform yang disebutkan tadi tu, percuma tau.
0: Tak perlu bayar.
1: Tidak perlu bayar.
0: Senang saja. Boleh nikmati di mana saja anda berada, bersama rakan-rakan, bersama keluarga. Boleh tengok Piala Dunia. Ramai yang nanti-nantikan ni. Tapi kan ada orang tu, dia suka tengok bola. Pagi-pagi bangun, mata lebam. Kan? Jadi mata pandai je kan. Tapi itulah orang kata, bukan selalu.
1: Bukan selalu kan. Last 2022 tak silap saya. Kalau Anne kan, Anne rasa tahun ni siapa yang bakal menjadi juara?
0: Sebab saya sokong Jepang. Japan, saya pilih Japan lah.
1: Oh, alamak. Tapi saya tetap dengan Spain saya lah.
0: Spain eh.
1: Semoga kita menang lah eh. Seperti mana anda tahu, setiap kali Piala Dunia kan, mesti kita ada macam jangkaan-jangkaan siapa menang. Macam ada haiwan-haiwan.
0: Ada haiwan.
1: Yang menjangkakan macam,
0: macam dulu ada
1: Octopus.
0: Lepas tu ada ikan lumba-lumba. Dia meramalkan pasukan mana yang bakal menang.
1: Betul-betul.
0: Tahun ni kita tengok haiwan mana pula yang boleh meramal.
1: Mungkin gajah.
0: Gajah.
1: Kan, comel-comel gajah macam tu kan. Jadi kepada anda semua, anda sokong mana? Bolehlah kongsikan bersama kami dekat FM di 0133-097-972.
0: Ataupun masuk live ke FM official hari ni. Abang tahu pasukan mana yang anda sokong. Sama-samalah kita boleh buat borak kan.
1: Betul-betul. Mana tahu boleh ajak lepak mamak tengok bola kan.
0: Tengok perlawanan sama-sama. Okay. Betul. Pukul 9 pagi nanti kita akan dengarkan utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM. Dan selepas itu kembali bersama Kulin dan Anne untuk di jam terakhir rentak.
1: Dan sekarang ni kan kita nak berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Syed Syamim dan Tasha Mansyahar dengan tajuk lagunya Ragu-Ragu.
0: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

Itu dia lagu persembahan Datuk Sheila Majid dengan Sinaran, baru saja menghiburkan anda di Rentak Pagi KL. Dan untuk semua peminat bola sepak tempatan bakal menikmati liputan yang penuh. Jadi kerajaan telah memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta yang dijalankan ini untuk memastikan penyiaran berkualiti dan RTM dan Unify

0: Santap pagi KL ini baru KL baik sekarang ni, jam menunjukkan pukul 9.14 minit pagi. Selamat pagi semua. Ha, dah selamat sampai ke destinasi yang anda tuju tu.
1: Ada yang hari ni tapau makan pergi ofis, beli sarapan dekat luar, makan dekat pejabat dengan kawan-kawan. Betul. Nak makan apa hari ni? Yang penting makanlah, ambil sarapan, kena pagi-pagi kena sarapan sebab dia dapat membekalkan tenaga untuk sepanjang hari.
0: Ya, betul. Lagi satu kan, kita kan dah cuti panjang kan. Kulia nak ingatkan kepada ibu bapa semua, jangan lupalah hantar anak ke taska dan pastikan kereta anda kosong sebelum anda turun daripada kereta masuk tempat kerja ataupun masuk rumah.
1: Betul. Kadang-kadang tak perasan anak tu belum hantar lagi kan. Okey, kita nak kongsikan dulu info trafik untuk waktu ini. Ini info trafik saya kongsikan melalui X, info trafik Best Raya. Trafik perlahan ketika ini dari Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai, dari Salak Jaya ke Lebuh Raya MPE Kuchai, dan juga Kuchai ke Pusat Bandar, dan trafik turut perlahan di Persimpangan Ikan Emas ke Jalan Istana. Kalau anda ada info trafik yang nak kongsikan bersama dengan kami, 013-3097-972.
0: Ya, pejam celik. Kita dah pun masuk ke jam yang terakhir. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang masih lagi tak tukar frekuensi, masih lagi kekal di 97.2 dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Ya,
1: dan juga terima kasih juga kepada rakan-rakan yang tak keluar lagi. Tak keluar-keluar dari live KLFM Official. Terima kasih banyak-banyak pada Tiha Yusof, ada Pat Mashima, Bandin Lanai, Muhammad Noor, ada juga Farah Seni, Ashikin Ridwan, siapa lagi, ramai lagi tadi yang masuk. Ada cerita-cerita pasal makan lah, nak makan dekat mana, kat area Bukit Bintang nak cari makan apa. Kuling kata jangan lupa pergi makan pizza Wak Yu.
0: RM20 je.
1: Kalau lebih kita panggil Wak Lu.
0: Baik, kepada anda semua, selepas ni banyak je lagu-lagu yang best-best yang dapat menghiburkan anda. Dan selepas ni kita ada game on di mana kita ada lagu terbalik. Kulin akan bagi teka lagu kepada Andayana. Kalau nak tahu lagu apa, kenalah terus kekal bersama kami. Ini dia I Am Nita dengan tajuk lagunya Terima Kasih.
1: Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.

0: lagu terbalik. Rentak Pagi KL. Game on.
1: Baik, untuk game on hari ni kita nak teka lagu terbalik. Jadi Gulin akan bagi and dengar lagu yang telah diterbalikkan. Jadi and kena nak teka.
2: Okey, dah ready dah?
1: Dah ready.
2: Okey, ini dia lagu yang pertama, percubaan yang pertama.

0: Okay.
1: Macam lagu lagu perempuan kan, nyanyi okay. Wanita. Lagi sekali.
0: Okay.

0: Okey, apa dia tu? Jangan gigit jari sangat, jangan.
1: Kejap. Saya tahu lagu dia tapi jap. Lagi sekali lah,
0: last lah. Saya bagilah eh. Nampak. Okey, muka awak macam confused sangat dah.
1: Dia macam lagu tradisional kan?
0: Betul.
1: Lagu tradisional. Suara Siti. Siti Nurhaliza.
0: Tak tahu. Okey, apa dia punya jawapan?
1: Jawapan dia aku cinta padamu.
0: Betul eh?
1: Betul. Cindai. Cindai. Lagu tajuk dia Cindai.
0: Bukan Cindai. Tadi awak kata lagu lain.
1: Cindai. Tadi belum lock lagi. Tajuk dia Cindai.
0: Tak ada.
1: Hendak aku rasa.
0: Okey, ni dia jawapannya.
1: Sebab saya dapat jawab dengan bantuan rakan kita dekat TikTok.
0: Mana boleh tak asyik.
1: Bila kita selalu cakap minta rakan-rakan kita kat TikTok bantu, selalu diorang tak nak bantu sebab diorang nak kita kena denda. Tapi hari ni betul ada seorang yang tolong kita. Hari ni celoreng. Terima
0: hari
1: kasih.
0: Ni kita tak ada denda.
1: Tapi saya risau. Dia kata saya tolong akak tau. Jom couple kak.
0: Risau dia. Okay, selepas ini kita nak berhibur dengan lagu Siti Nurhaliza juga. Tapi itu menerusi Bilik Karaoke 97. Kita sabar dulu. Jangan nak nyanyi dulu. Simpan. Okay, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Noki dan MK Keklik dengan tajuk lagunya Payung Pelangi.
1: Rentak pagi KL.
0: Ini ber KL.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Itu dah tadi lagu persembahan nyanyian daripada Lukman Podolski, Ring Ring. Kalau ada berita-berita penting ke, berita-berita best ke kan, yang nak dikongsikan bersama kami di KFM, bolehlah Ring Ring di 0133097972.
2: Roger-roger je, senang. Nanti kita kongsikan juga bersama pendengar-pendengar dan juga siapa-siapa je lah yang masuk dalam live kita hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan tadi saya menang. Saya menang kan? Tadi Kulin nak kena denda tak?
1: Tak nak.
2: Sebabkan saya menang, saya putuskan Kulin takkan didenda. Senang-senang, mudah-mudah je lagu dia.
1: Ya, betul. Tapi sekarang ni kan, sebenarnya kan Kulin nak tanya Anne Diana. Okey, ni nak waktu-waktu lunch ni, makanan apa yang seronok kalau kita nak pergi makan?
2: Lunch ya? Pagi pun saya belum makan lagi, Kulin.
1: Kita prepare.
2: Oh, sekarang kita fikir breakfast.

0: dan pedas.
1: Betul-betul. Sekarang ni tengah viral dan vibe lah tentang makanan tersebut. Tapi ada lagi satu benda yang viral di mana mereka ni pergi potong daging yang macam syabu-syabu ni dekat kedai terus.
0: Senang
1: masak
0: kan?
1: Masak dekat rumah terus.
0: Masak kat rumah lagi jimat. Boleh makan ramai-ramai. Kalau kat kedai tu dah seorang dalam RM30.
1: RM40.
0: Kalau kat rumah beli daging RM30 dapat banyak. Berkilo, 2 kilo macam tu makan dengan family.
1: Pilihan di tangan anda lah sebenarnya.
0: Ayo tu, tu meleleh dah tu.
1: Kita lapar dah sebenarnya. Baik, itu dia kepada anda semua. Kalau ada pok-pok malatang yang seronok, yang best, kongsikanlah bersama kami. Kami suka makan malatang. Dan selepas ini kita ada banyak je lagu karaoke Bilik 972. Ada tiga buah lagu sebenarnya. Antaranya kita ada Wali Band dengan tajuk lagunya Cari Jodoh. Dan ada juga Datuk Sri Siti Nur Nurhaliza. Pelat pula kita. Aku Cinta Padamu.
0: Lagi?
1: Lagi satu lagu Dato' Awi dan Wings, Sayap Ilusi.
0: Okey, jom kita nyanyi sama-sama Kuala Lumpur, Bilik Karaoke 972.
1: Dalam Family ini, baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekhairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM. Ini baru KL.
4: KL FM, ini baru KL.
5: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
6: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Piala Dunia FIFA edisi ke-23. Kejohanan berkenaan menjanjikan era baharu sebagai temasya bola sepak terbesar dalam sejarah. Berpertama kali, kejohanan berprestij itu akan menampilkan 48 pasukan berbanding 32 sebelum ini. Selain dijadualkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Sekaligus menjadi Piala Dunia pertama yang dihoskan oleh tiga negara secara serentak sejak edisi sulung di Uruguay pada 1930. Forum baharu menyaksikan 48 pasukan dibahagikan kepada 12 kumpulan dengan setiap kumpulan terdiri daripada 4 pasukan. Jumlah keseluruhan perlawanan juga meningkat kepada 104 berbanding 64 pada edisi terdahulu. Dalam pada itu, aksi pembukaan antara Mexico dan Afrika Selatan dijadual berlangsung di Stadium Mexico City pukul 3 pagi Jumaat waktu Malaysia. Piala Dunia 2026 juga berpotensi menjadi pentas terakhir buat dua ikon bola sepak moden, Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Lionel Messi dari Argentina. Kedua-dua ikon itu dijangka membuat penampilan ke-6 di kejohanan berprestij tersebut sekaligus mencipta rekod baharu dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, pengadil dari Somalia, Omar Artan, digugurkan daripada mengadili perlawanan Piala Dunia gara-gara dilarang memasuki Amerika Syarikat. Jurucakap FIFA mengesahkan perkara itu selepas Artan, visa beliau ditolak sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Miami. Sebabnya tidak dinyatakan. Bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, bakal menerima anugerah kehormat Most Excellent Order of the British Empire, CBE. Anugerah yang dikurniakan oleh Raja Charles III itu sebagai penghargaan terhadap sumbangan klub kepada sukan bola sepak dan komuniti di Liverpool. Jurulatih berusia 58 tahun itu membimbing The Reds dari 2015 hingga 2024 serta berjaya merangkul gelaran juara Liga Perdana Inggeris dan Liga Juara Eropah. Iran menamatkan serangan terhadap Israel, namun rejim Zionis diberi amaran tindak balas lebih keras akan diambil sekiranya tentera penceroboh masih menyerang Lubnan. Ketegangan memuncak pada Ahad lalu apabila Israel mengebom Beirut walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Tindakan itu mendorong Iran melancarkan peluru berpandu ke arah udara Israel sebagai tindak balas sebelum Israel membalas dengan beberapa gelombang serangan udara ke atas Iran. Amaran Iran bagaimanapun tidak dihiraukan Israel apabila rejim Zionis itu dengan terus membedil selatan Lubnan. Serangan terbaru menyasarkan berbelas-belas lokasi termasuk bandar Taya. Pegawai Kementerian Kebudayaan Lubnan mengesahkan serangan Israel sehari sebelumnya telah merosakkan tapak warisan dunia UNESCO di bandar itu. Serangan rejim Zionis ke atas bandar Zifta dalam daerah Nabatieh pula meragut 7 nyawa termasuk seorang wanita dan kanak-kanak warga Syria. Amerika Syarikat dalam pada itu mengisytiharkan kemenangan mutlak ke atas Iran dalam tempoh 2 minggu akan datang. Perkara tersebut diumumkan Presiden Donald Trump beberapa jam selepas Iran dan Israel bersetuju berhenti berbalas serangan. Trump membayangkan Amerika akan memenangi peperangan dengan Iran dalam tempoh tersebut. Terdahulu, Tehran mengumumkan penamatan serangan terhadap Tel Aviv namun akan bertindak balas sekiranya Israel masih meneruskan serangan ke atas Lubnan. Majlis Eropah meluluskan peraturan bagi melindungi pasaran keluli Kesatuan Eropah EU daripada kesan negatif berkaitan perdagangan akibat lebihan kapasiti global. Peraturan berkenaan dibuat berdasarkan garis panduan dalam Pelan Tindakan Keluli dan Logam 2025 dan menggantikan langkah perlindungan keluli EU sedia ada yang tamat tempoh hujung bulan ini. Ia dijadual berkuasa 1 Julai bagi menggantikan langkah semasa dengan 25 daripada 27 negara anggota EU menyokong pindaan berkenaan. Prosedur baru itu juga memperuntukkan pengurangan kuota bebas cukai kira-kira 47%, membolehkan import sebanyak 18.3 juta tan keluli setahun tanpa tarif. Jumlah kematian akibat Ebola di Kongo kini meningkat kepada 101 orang. Wabak itu menular di tiga wilayah, Ituri, North Kivu dan South Kivu. Kehadiran kumpulan bersenjata di wilayah yang paling teruk terjejas tersebut menyukarkan usaha menangani virus berkenaan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan terdapat 35 kes baharu yang disahkan dalam tempoh 24 jam termasuk 10 kematian. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Pagi-pagi pun dah on mood, jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. Saya Syarif. Gerik se.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang tengah layan KLFM, tidak kira di mana jua anda berada. Alhamdulillah, si Duri EJ kembali menemani anda dalam Hai Hai Kuala Lumpur. Bermula daripada waktu ini sampailah pukul 1 tengah hari. Terima kasih Ann dan juga Kulin yang telah bersama anda untuk hari ini, hari Selasa 9 Jun 2026 bersama dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jom teruskan hiburan di waktu pagi ini. Selamat minum pagi kepada anda yang mungkin baru saja nak minum pagi, bersarapan dan yang tengah buat kerja. Teruskan, lakukan apa yang anda usahakan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hai hai Kuala Lumpur.

Bila hati dah sayang, nyanyian Harry Bila hati dah sayang, kita belajar bahawa kehidupan ini bukan tentang memiliki selamanya, tetapi tentang menghargai setiap saat yang dipinjamkan. Terima kasih kepada anda yang masih sudi bersama dengan EJ di jam pertama dalam Hari Kuala Lumpur. Bagaimana keadaan anda? EJ harapkan anda dalam keadaan baik, sihat walafiatlah hendaknya, insyaAllah. Dan cuaca di Kuala Lumpur, jangkaan belah pagi menerusi Met Malaysia, jangkaannya ribut petir di beberapa tempat pagi ini. Namun begitu, di belah petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan maksimum 34 darjah Celsius. Baik, seperti biasa dalam Hari Kuala Lumpur, anda boleh minta lagu lagu daripada era tahun 90-an hingga yang terkini, lagu tidak sama seperti semalam dan kemarin. Permintaannya biarlah variety kan, jadi kita boleh berhibur dengan pelbagai rentak dan irama lagu. Hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. Ini dia sebuah lagu ke langit, Kau Bersama Dia. Siapakah bersama dengan anda sekarang ini? Pastinya KLFM, ini baru KL. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru.

Ya, lagu Jambangan Cinta membawa kita ke pukul 10.45 minit pagi. Kokot anda ada menerima jambangan bunga. Wow, bersepeda dengan ulang tahun kelahiran anda hari ini. Ah, sweetnya. Ataupun anda dilamar eh. Dilamar untuk itulah kan. Untuk dilamar lah kan. Hari ini alhamdulillah eh. Semoga baik-baik saja untuk anda. Tadi yang menyambut ulang tahun kelahiran yang ke berapa tu eh. Tak kisahlah berapa tahun pun. Selamat ulang tahun Iji ucapkan. Semoga berbahagia selalu, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan usia, insyaAllah. Amin. Hari ini 9 Jun 2026. Hari ini juga merupakan hari segitiga terumbu karang sedunia. Jangan tanya EJ pula, kenapa segi tiga EJ? Kenapa tak segi empat? Kenapa tak bulat? Tak tahu. Dia memang dia keedah dia begitu eh. Hari segi tiga terumbu karang sedunia hari ini. Jadi terumbu karang bukan sekadar cantik untuk dilihat, malah menjadi rumah kepada ribuan hidupan laut dan memainkan peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem marin. Jadi laut yang sihat bermula dengan tindakan kecil daripada kita semualah. Jadi setiap usaha walaupun nampak sederhana mampu memberi kesan besar untuk masa depan bumi dan generasi akan datang. Bercerita mengenai terumbu karang ni kan, anda pernah tengok secara berdepan tak? Dekat bukannya dalam akuarium. Macam EJ ada pengalaman eh. Maklumlah kita pernah juga menyelam ke bawah dasar laut, tapi memang bila kita masuk ke dasar laut tu umpamanya kita berada di dunia yang lain tau. Dia punya keindahan dia tu susahlah nak digambarkan. Jadi EJ pun dah lama tak ke dasar laut. Maklumlah mata pun tak berapa nak nampak sekarang ni. Jadi sebelum EJ hilang terus di dasar laut, bebek tak payah kan. Jadi kepada anda yang mungkin aktiviti sosialnya suka menyelam, jagalah eh terumbu karang. Jangan sampai anda pijak terumbu tu pecah. Aduh, dia susah nak imbang badan kan. Dia punya buoyancy tu dia tak boleh nak imbangkan secara seimbang. Jadi dia menyelam terus ke dasar, terus terpijak terumbu pula, dah pecah pula terumbu tu eh. Baik, EJ masih menantikan lagi permintaan lagu. Nampaknya macam dah ramai dah hantar, tapi EJ satu susun satu per satu. Tapi kita nak layan juga lagu inilah. Senyumanmu. Terus tersenyum sambil dengar Hai Hai Kuala Lumpur. Ini baru KL. Okay, here we go.

0: terima kasih sudah nonton. Selamat tahun baru. Selamat hari raya. Selamat tahun baru. Dan ya, semoga tahun baru ini kalian mendapat pasangan baru, mendapat pekerjaan baru, dan mendapatkan
1: KLFM.

0: Terima kasih atas kesetiaan anda. Terus dengar Hai Hai KL. Check
1: it out. Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Itu kata Warih. Jangan risau kalau anda hantar lagu permintaan anda awal, insyaAllah akan EJ tunaikan. Jangan risau. Tapi anda perlu risau kepada anda yang rasa macam mengantuk tapi nak membawa kenderaan, elok jangan kerana anda juga akan membahayakan nyawa orang lain, membahayakan pengguna-pengguna jalan raya lain, kerana sewaktu anda memandu dalam keadaan mengantuk, anda boleh terlelap tau. Jadi kepada anda juga yang tengah memandu kenderaan, tolong jangan terburu-buru di atas jalan raya. Patuhi had laju. Cuba disiplinkan diri anda tu. Patuhi had laju. Dah nampak 80 ke atas tu kan, papan tanda tu, cubalah follow kan. Dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain, terutama kepada yang terang-terang nampak kereta depan tu ada tampal huruf P, saudara. P. P tu percubaan. Kadang-kadang tengok, kita tengok dia bawa kereta pun, kita rasa macam kesian kan. Dia ni kan, macam mana boleh dapat lesen. Dah dia belajar, dah dia layak dapat lesen kan. Cuma kita kena bagi dia peluang untuk dia memahirkan diri di atas jalan raya. Memang jalan raya bukan satu tempat uji percubaan, tapi dia nak membawa kenderaan. Kalau dia tak membiasakan, sampai bila dia nak mahir bawa kenderaan atas jalan raya kan. Jadi kita yang dah mahir ni, bagilah peluang, hormatilah pemandu-pemandu yang ada menampal huruf P saudara. Okey, baik. Sudah pukul 11:03 pagi. Tirai permintaan lagu pun akan dibuka sekarang ini. Terima kasih yang dah hantar. Sekejap EJ susun-susun juga dulu sekarang ini. Dan yang pertama ini, terima kasih yang minta lagu kumpulan Kulit. Lagu tersingkap kini, rahsia tersembunyi, yang diminta oleh Haji De Gombak. Kita ada juga lagu Nomad, Tetap Menantimu, Farah Sinik yang minta lagu tu. Lagu Dola Bad, Tok Dah yang minta. Wow, Tok Dah. Lain macam permintaan lagu hari ni . Dan juga nak lagu The Wasilah Kasih dari kumpulan Ukit. Terima kasih. Siapa ni? Khairi. Baik, ini dia empat permintaan lagu untuk hiburan kita di waktu pagi ini. Terima kasih yang layan Hai Kuala Lumpur menerusi RTM Klik. Tidak kira di mana jua anda berada, semoga anda terhibur. Ini baru KL.

0: 97.7 perpuluhan 2 KLFM, ini baru KL. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-9722. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik Sik.

Baik, selamat pagi untuk anda semua. Terima kasih yang masih bersama dengan EJ dalam Hai Hai Kuala Lumpur. Ada yang dah menguap tu. Kenapa menguap tu? Katanya malam tadi cuba berjaga EJ. Persiapan katanya. Persiapan eh. Faham. Inilah masanya untuk anda menyiapkan diri anda untuk menahan mata. Sebab nak tengok Piala Dunia 2026 yang semakin dekat Jumaat ini kan. Jadi inilah masanya untuk anda berkumpul dengan kawan-kawan anda. Pakai jersey favourite anda, Brazil ke, Spanyol ke, Perancis ke, England ke kan, dan bersedia untuk berjaga malam eh. Berjaga malam juga, tapi urusan rumah tangga jangan dilupakan. Kan ada kan, balik, keluar pergi tengok dekat kedai mamak. Lepas tu, tak boleh balik, tak boleh masuk. Sebab apa? Sendiri mau ingat eh. Jadi untuk kita bersama-sama memeriahkan Piala Dunia 2026, tak payah tengok kat kedai mamak lah, tengok kat rumah je, tengok kat rumah pun boleh. Kata ada tanya macam mana EJ. Alah, senang je, muat turun RTM klik dan layan siaran live di mana saja anda berada, termasuklah dekat rumah. Jadi orang rumah pun boleh tengok sama kan. Tapi nak datang ke rumah anda tu, digalakkan untuk membawa makanan bersama-sama. Janganlah harapkan tuan rumah pula yang nak sediakan kan. Tapi kalau tuan rumah nak sediakan, itu satu nikmat rezeki lah yang tidak terkata eh. Okey, baik. Dah, jom kita nak teruskan lagi permintaan lagu ni. Terima kasih Coco Puff yang ada dekat Ampang tu. Awak nak dengar lagu apa Coco Puff? Dia hari ni nak dengar lagu Ultimate Kitten, Eternal Flame. Baik, dan juga Kak Arya dari Kampung Melayu Sri Kundang Rawang nak minta lagu Jiwa dan Raga, nyanyian Datuk Yusri Abdul Halim. Katanya nak tujukan lagu pada anak-anak, adik-beradik dan peminat setia KLFM dengan ucapan semoga kita semua di dalam lindungan kasih sayang dan rahmat Allah. InsyaAllah, amin. Dan nak tujukan lagu ni pada EJ juga. Oh, terima kasih katanya. Terima kasih EJ tunaikan permintaan lagu akak. Sayang EJ selalu. Terima kasih. Jangan lupa sayang KLFM juga tau. Dan juga Mat Baba kat jalan Raja Bot. Ni tukang gunting rambut lah. Baik-baik bang, jangan tersopak pula kepala orang tu kan. Nak minta putarkan lagu Terima Kasih Loving Bond, ditujukan untuk sahabat-sahabat yang mengenali diri ini dengan ucapan bila nak mengeteh kat tepi. Mention, kena mention roti special dengan teh tarik. Lah setakat mengeteh dengan roti special, teh tarik, saya pun boleh belanja tau. Okay. Tapi kita layan dulu lagu ni, Mimpi. Saya belanja dalam mimpi. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: masih memilih Hai Hai KL. Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

Itulah yang kita harapkan, kesetiaan kesetiaan sampai ke akhir hayat Begitu juga dengan anda, EJ harapkan anda akan sentiasa setia bersama dengan kami menerusi KLFM ini baru KL. Okey, 11.45 minit pagi, 15 minit lagi masanya untuk kita di waktu pagi ini. Sebelum kita menghampiri ke pukul 12 tengah hari, kita akan dengarkan lagu Lepas Geram sekejap saja lagi. Ada juga yang bertanya dengan EJ, EJ, 12 Jun hari Jumaat ini, mana lawan mana? Aksi pembukaan yang dinanti-nantikan, Mexico akan menentang, akan melawan dengan Afrika Selatan. Grandstand pukul 1 pagi dan sepak mula pukul 3 pagi. Anda boleh saksikan secara langsung di TV OK, di channel Sukan menerusi RTM Klik juga. Tadi ada yang juga kata, wow, pergi rumah rakan-rakan, bawa potluck kan? Bawalah potluck. Janganlah kita suruh orang rumah kita goreng mi pula. Pukul 1 pagi nak kena goreng mi orang rumah kita sebab Cik Abel nak tengok bola punya pasal. Alamak, ai, kesian orang rumah kita dah besok pergi kerja. Tak payah, tak payah nak goreng-goreng mi. Apa kata anda makan kekacang? Kekacang, snack sihat yang ramai tak sangka sebenarnya. Ini EJ kongsikan menerusi posting di Instagram. Katanya kacang sebenarnya kenyang lebih lama. Tapi kena pilih yang tanpa garam dan tanpa gula lah. Dia juga ada protein dan serat. Ada lemak lebih sihat dan juga kurang craving manis. Bawa lah, seorang bawa kacang putih. Boleh kan kacang putih? Makan tengok bola pakai kacang putih. Boleh lah kan. Kacang walnut. Wow, walnut yang ada-ada je tau. Okeylah. Jadi itu perkongsian untuk anda. Baik, jomlah kita nak teruskan lagi permintaan lagu ini. Dia kata, siapa kata? Bukan kata, dihantarkan melalui kiriman WhatsApp lah. Kak Ijan kita yang ada dekat Alustak. Katanya, Assalamualaikum EJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Akan nak minta lagu Acik dan Nana, Memori Berkasih. Boleh ke EJ? Boleh lah. Dia kata sambil masak ni, layan lagu-lagu KLFM. Hari ni akak masak sup ayam. Wah. Dan sambal udang dengan petai goreng sayur je, EJ. Hui, tu pun dia kata je, sup ayam, sambal udang, petai, goreng sayur je. Aduh, Kak Ijan. Baiklah, Kak Ijan. Kak Ijan telah menaikkan, selera makan saya nampaknya. Kejap lagi saya nak kena carilah sambal udang, petai ni kan. Dan juga Wati nak dengar lagu Uptown Girl kumpulan Westlife. Terima kasih juga untuk Ika yang ada dekat PJ. Dekat je. Kalau PJ sebelah bangsa ni dekat lah kan. Nak dengar lagu kumpulan Sting, Ku Sapu Air Mata Perpisahan. Sapulah Ika Yang berlalu biarkanlah berlalu Cih, senang kata EJ. InsyaAllah patah tumbuh hilang berganti. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Belajar apa hari ni? Kita nak belajar logat.
2: Ataupun bahasa dan dialek. Hari ni logat apa boleh?
1: Kita nak belajar logat Minang. Okey, yang pertama yang kita nak belajar, lamak. Maksud dia sedap. Gulai lemak cili api ni lamak mana?
2: Oh, lamak. Bukan lemak eh.
1: Lamak.
2: Lamak.
1: Lamak mana? Maksudnya gulai lemak cili api ni sangat sedap.
2: Biasa dengar.
1: Biasa kan? Okey, maksudlah ni maksudnya sudah. Okey, contoh ayat. Dan makanlah tadi.
2: Saya sudah makan tadi.
1: Betul. Okey, yang terakhir gadang. Maksud besar. Rumah gadang tu cantik mana?
2: Rumah besar itu sangat cantik.
1: Tapi
2: betul lah kita guna ayat besar gadang kan?
1: Besar gadang.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Nak suruh DJ belanja makan macam lambat lagi kan? Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.

0: Baik, baru saja berlalu lagu Sembilu. Itu lagu permulaan untuk lagu lepas geram yang diminta oleh Tok Sadin kita yang ada dekat Singapura. Terima kasih orang Singapura dengan KLFM. Baik, ada yang memberi feedback kepada EJ. Kata EJ, apa makan kacang katanya kan? Tengok bola, makan popcorn lah. Wow, Gen Z sangat awak ya. Terpulang lah nak makan mie goreng boleh. Nak makan kacang putih boleh. Nak makan popcorn boleh. Bila bersorak gol aja kan. Habis berterabur. Berterabur saudara. Habis. Jadi apa pun nantikan nasib baiklah sepak mula. Game pertama ada pada hari Jumaat kan. Hari Sabtu tu off day. Bolehlah bangkit lambat sikit. Sikit je tau. Ingat misi anda ni terutama untuk orang lelaki lah. Jangan naikkan darah orang rumah anda Semoga berjaya, okey? Baik, jomlah seterusnya kita nak dengar lagu lepas geram lagi permintaan seterusnya daripada Papa Americano. Nak dengar lagu Nirvana, Breathe. Baik. Dan juga siapa ni? Master of Puppet Metallica. Nak minta EJ belanja makan lambat lagi kata dia. Jadi nak minta lagu lah. Ya benar. Oh, S Awap tadi Baik. Dan siapa ni? Den Lanai kata nak minta lagu Wings. Jerangkung dalam almari. Wow, takutnya kan? Buka-buka baju nak cari buka-buka almari nak cari baju. Nampak jerangkung lah. Takut saya wak. Okey, terima kasih banyak EJ. Semoga di dalam rahmat Allah SWT. Terima kasih. Dan kita ada satu voice note ni. Orang Hulu Langat.
1: Assalamualaikum EJ.
0: Waalaikumsalam.
1: Main neighborhood.
0: Yeah, main neighborhood.
1: Okey EJ, saya nak lagu rancak ni EJ.
0: Rancak
1: lagu
0: macam mana tu?
1: Lagu Madu dan Racun daripada Kumpulan Kristal. Untuk pengar semua KLFM. Ini baru KL. Betul kata EJ tadi. Hati-hati di jalan raya. Bila ngantuk kita rehat. Sayangilah keluarga kita. Yang menunggu kita di rumah atau di mana-mana saja.
0: Yes.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Syamsul. Jom kita layan lagu Crystal, Madu dan Racun. Ini baru KL.

0: lagu lepas kelam.
1: Tinggi, tinggi kelapa Bali. Kental berdiri. Akar di bumi. Walau bermusuh.

Iaitu lagu terakhir. Ini lagu terakhir untuk lagu lepas Kram, Akar dan Bumi. Among, selamat tengah hari kepada anda. Okey ke tak tu? Ada yang, Ici tahu, ada yang mesti kata, habis juga lagu lepas Kram ni. Tenang selaga. Nak-nak lagu Master of Puppets tadi kan? Ya. Dia kata lagu ni panjang betul. Tak habis-habis. Lagu tu berdurasi 8 minit 27 saat saudara. Tapi macam tu lah. Variety kepelbagaian peminat-peminat kan. Ada yang suka lagu rentaknya sebegitu. Ada yang tak berapa minat kan. Tapi cikak-cikak kita yang tengah masak tu kan. Dah masak ke belum? Cuba. Cuba sekali lagi akak rasa balik kari ke sup ke yang akak masak tu. Saya takut akak terletak garam 2 kali. Kan? Tengah layan-layan lagu tu kan. Rock-rock punya banging punya pasal. Dia tertaruk garam 2 kali dah kan. Kalau garam 2 kali masin lah. Tapi kalau dia letaknya sebut perasa. Pak Haji tu. Kan? Macam mana? Tak kerasa macam lain macam kan? Dia kalau Pak Haji ni kalau letak banyak-banyak kan dia macam... Rasa dia macam lain kan. Jadi cuba akak rasa kan. Takut apa. Takut rasa yang kita harapkan tidak seperti yang kita jangka kan. Lepas tu dia salahkan kita. Ni Iji punya pasal lah ni. Main lagu rock-rock sangat. 2 kali dah saya letak garam. Dah terbang pula pinggan sedara. Kita layan lagu sebab pinggan mangkuk ku terbang.

Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.

0: KLM Extra, kamu tak serupa.
1: Okey, Ije dah sampai di hujung untuk Hai-Hai Kuala Lumpur hari ini. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan Ije, menemani Ije. Ije teman anda masak, Ije teman anda basuh kain, kan? Yang kat pejabat pun Ije tanda anda, tanda anda pula, teman anda buat kerja kat pejabat. Diharapkan anda terhibur dan terus layan KLFM sampai bila-bila tau. Lepas ini anda akan bersama dengan Nadi Kota KL. Nak tahu siapa DJ-nya? Anda kena tunggu. Bermula pukul 1 sampai pukul 4 petang. InsyaAllah esok Ije akan bersama anda kembali menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan untuk lagu KLFM Extra, sama tak serupa, EJ pilih lagu Bintang. Berbintang-bintang, anda dengar EJ celoteh kan? Berbintang kepala. Satu bintang budak kasih mata, dan satu lagi bersama bintang kumpulan Venice. Tapi kita layan dulu lagu Thrift Shop, Make a More, lagu penutup untuk Hai Hai Kuala Lumpur. Salam sayang daripada EJ. Senyum-senyum selalu, jangan marah-marah. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

0: satu tengah hari hingga empat petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL.
2: Nadi Kota KL,
3: KLFM, ini baru KL.
4: 97.2, let's go.
5: Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat.
6: Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Itu dia nyanyian Anwar Zain dengan lagunya Mungkin membawa kita ke pukul 1.31 minit tengah hari. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih siaran kami untuk menceriakan lagi hari anda. Dan semestinya terima kasih kepada rakan setugas Siduri EJ yang telah pun menemani anda dalam Hai Hai KL seawal 10 pagi tadi sehinggalah ke pukul 1 tengah hari. Dan insya Allah bermula daripada saat ini sehingga ke pukul 4 petang nanti, Dayang akan temankan anda dalam Nadi Kota KL untuk edisi hari ini, hari Selasa 9 Jun 2026. Jadi apa khabar semua? Dayang doakan semoga semuanya sihat walafiat, selalu okey. Tak kiralah cuaca sekarang tidak menentukan, Dayang harap semuanya sihat. Kalau ada yang tidak sihat, jangan lupa makan ubat. Jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Paling kurang berapa? 8 gelas je sehari, okey? Makin banyak makin bagus. InsyaAllah kita jaga kesihatan kita bersama-sama. Jaga kesihatan insan-insan yang kita sayangi dan juga jaga kesihatan insan-insan lain di sekeliling kita. Untuk anda yang mungkin baru je nak pergi makan pada ketika ini, apapun menu pilihan anda, selamat menjamu selera diucapkan. Okey, makan pelan-pelan. Jangan gelojo. Kunyah 40 kali. Tak adalah. Tapi sebaiknya kita makanlah slow-slow. Jangan lupa minum air kosong. Kita tak nak anda makan terlalu gelojo. Jangan sampai tercekik. Kita makan dahulu. Nanti baru kita sambung sembang bersama dengan kawan-kawan. Tak elok lah kalau tengah makan tu sambil tu nak bersembang juga. Sabar, cerita itu takkan pergi mana-mana. Nanti habis makan kita sambung lagi cerita, okey? Untuk anda, di mana pun anda berada pada ketika ini, terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: juga SOG lagu Ajar Aku untuk anda yang meminati Aizat Amdan, yang meminati SOG, anda boleh datang ke rakaman program Aizat Amdan and Friends pada malam ini bertempat di Jam PJ. Okey, Jam PJ, anda boleh datang pukul 8 malam. Jangan lupa untuk anda yang minat, kalau nak datang malam ini pakai baju ataupun seluar, dia ada tema warna, warna coklat ataupun warna beige. Okey, untuk anda jangan lepaskan peluang ini sebab tak perlu bayar apa-apa pun, masuk percuma je. Datang beramai-ramai untuk memeriahkan, untuk memberi sokongan kepada program Aizat Amdan and Friends. Siapa friends dia? Ada SOG dan juga Nashwin. Pada malam ini, anda dah boleh datang pukul 8 malam bertempat di Jam PJ. Jam PJ Petaling Jaya Selangor Section 13. Okey, jangan lupa untuk menggunakan, memakai pakaian berwarna brown ataupun beige. Okey, malam ini jangan lupa, terutamanya kepada Aizat Amdan fans, SOG fans, Nashwin fans, jangan lepaskan peluang ini. Tak perlu bayar apa pun, kita cuma perlu datang memeriahkan, meramaikan dan memberi sokongan kepada mereka, insya-Allah. Waktu sekarang dah pun 1:47 minit tengah hari. Kita teruskan lagi Nadi Kota KL dengan Music Express, music tanpa henti.
1: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
2: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
1: Jom dengar Music Express, music tanpa henti. 1:45 minit tengah hari hingga 2:15 minit petang. Music Express, Nadi Kota KL.

0: Express yourself.
1: Music Express.
2: Music Express.
1: Music Express.
2: Music tambah penting.
3: T-shirt Billy.
4: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
5: Belajar apa hari ni? Kita nak belajar logat.
6: Ataupun bahasa dan dialek. Hari ni logat apa boleh?
5: Kita nak belajar logat Minang. Okey, yang pertama yang kita nak belajar, lamak. Maksud dia sedap. Gulai lemak cili api ni lamak mana?
6: Oh, lamak. Bukan lemak eh.
5: Lamak.
6: Lamak.
5: Lamak mana? Maksudnya gulai lemak cili api ni sangat sedap.
6: Biasa dengar.
5: Biasa kan? Okey, maksudlah ni maksudnya sudah. Okey, contoh ayat. Dan makanlah tadi.
6: Saya sudah makan tadi.
5: Betul. Okey, yang terakhir gadang. Maksud besar. Rumah gadang tu cantik mana?
6: Rumah besar itu sangat cantik.
5: Tapi
6: betul lah kita guna ayat besar gadang kan?
5: Besar gadang.
4: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
7: Itu dia bersama dengan Kulin dan juga Andiana pagi tadi dalam Rentak Pagi KL menghiburkan, menceriakan pagi anda. Kita kembali dalam Nadi Kota KL selepas 30 minit Music Express, Music Tanpa Henti. Waktu sekarang menghampiri 2.18 minit petang. InsyaAllah 2.30 minit petang nanti kita ada tetamu di KLFM. Kita nak bincang berkaitan dengan apa? Kita nak sembang santai-santai berkaitan dengan apa? Anda jangan ke mana-mana. Kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Kan Live Family baru KL, itu dia Bye Bye Bye nyanyian NSYNC. Tapi kita belum lagi bye bye. Okey, dan nak kongsikan dahulu info bersama dengan anda, 8 hari lagi Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan 2026 yang bakal berlangsung di Masjid Putra Putrajaya. Jadi untuk anda, ayo kita sama-sama raikan detik penuh makna ini, Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan 8 hari lagi pada 17 Jun 2026 bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Baiklah, pukul 2.30 minit petang nanti. Sekejap saja lagi, insya-Allah. Dayang tidak keseorangan di dalam konti KLFM. Dayang ada tetamu, nak tahu siapa? Jadi untuk anda, jangan ke mana-mana. Anda boleh terus kekal bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dayang nak kongsikan sedikit hint lah untuk kita punya sembang yang santai-santai pada petang ini, kan. Bersedia untuk satu pertemuan antarabangsa, bukan sekadar sebuah persidangan, bukan sekadar sebuah pertemuan, satu platform yang menyatukan suara, nilai kepelbagaian dan harapan, memperkasa generasi masa depan, membina dunia yang lebih harmoni dari Kuala Lumpur ke pentas dunia. Tokoh agama, pemimpin dunia dan generasi masa depan kembali pada tahun ini, tahun 2026. Jadi program apakah itu? Untuk anda, terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL.

0: tiba masanya Nali Kota KL. Satu tengah hari hingga empat petang. Nali Kota KL. Sembang KL.
1: Baik, KLFM ini baru KL. Waktu sekarang tepat pukul 2.30 minit petang. Baik, Dayang, kongsikan dahulu sedikit info sebelum kita bersama dengan tetamu kita dalam Sembang KL pada petang ini untuk hari ini, hari Selasa 9 Jun 2026. Baiklah, Malaysia sekali lagi bakal menjadi tempuan dunia apabila dipilih sebagai tuan rumah bagi penganjuran program Muslim World League ataupun MWL 2026 yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC pada 12 dan 13 Jun 2026, di mana penganjuran acara bertaraf antarabangsa ini merupakan satu pengiktirafan besar semestinya buat negara kita dalam memperkasakan naratif keharmonian dan perpaduan sejagat di mata dunia. Malah ia menjadi platform penting untuk menonjolkan imej Islam yang sebenar, yang membawa mesej rahmah dan wasatiyah. Jadi, pada petang ini untuk bercerita lebih lanjut, lebih mendalam tentang acara mega anjuran bersama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Liga Dunia Islam ini, bersama kita di Konti pada petang ini ada Encik Muhammad Faizal bin Muhammad Ahir, penolong pengarah kanan bahagian dakwah JAKIM. Jadi assalamualaikum, selamat petang Ustaz Faizal ya.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah sihat.
1: Sihat. Terima kasih kerana sudi hadir ke Konti KLFM pada petang ini untuk Sembang KL. Kita nak sembang santai-santai lah ya Ustaz, yeah, petang-petang ni kan, mengenai program Muslim World League MWL 2026. Jadi Malaysia tuan rumah tahun ini ya.
2: Ya, kita tahu rumah kali ketiga.
1: Kali ketiga dengan tajuk tahun ini keharmonian sejagat Muslim World League 2026. Jadi Ustaz, sebagai pembuka bicara kita pada petang ini, boleh Ustaz kongsikan apa sebenarnya matlamat utama dan signifikasi di sebalik penganjuran program Muslim World League 2026 yang bakal berlangsung pada hujung minggu ini di KLCC? Lebih-lebih lagi, ia merupakan sebuah acara berskala antarabangsa anjuran bersama dengan pihak JAKIM.
2: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dayang dan para pendengar KLFM yang dihormati. Sebelum saya menjawab soalan itu, topik kita bertanya adalah perpaduan menjamin keharmonian.
1: Perpaduan menjamin keharmonian.
2: Okay. Ini adalah satu fasa yang sangat mudah disebut, tetapi hakikatnya sukar diterjemah.
1: Okay.
2: Kepada realiti dunia hari ini, kita lihat semakin terdedah kepada konflik dan salah faham. Keharmonian itu bukan lagi satu pilihan, tapi satu nyawa untuk kesenangan hidup kita hari ini. Bukan saja di Malaysia, malah di peringkat antarabangsa. Okay. Menjawab pada persoalan tadi, Dayang tadi, bila kita bercakap tentang usaha menterjemah paduan kepada realiti yang membawa kepada signifikasi jawab signifikasi.
1: Signifikan.
2: Jawapan bagi soalan yang tadi, penganjuran ini sebenarnya sangat bersejarah dan menarik kerana kita membawa dunia ke Malaysia menghimpunkan tiga acara berskala besar di KLCC, Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC. Itu bermula pada hari Jumaat ini, 12 Jun dan 13 Jun. Mana 12 Jun tu satu acara, dan 13 Jun kita ada dua acara secara serentak atau panggil parallel session. Pada 12 Jun kita mulakan dengan program Third International Summit of Religious Leaders, sidang kemuncak pemimpin agama antarabangsa kali ketiga. Okey. Kemudian pada 13 Jun iaitu hari Sabtu, disusuli pula dengan Fourth Edition of Southeast Asia Scholars Conference 2026. Tersasa banyak depan Dayang tadi ni. Okey, persidangan ulama Asia Tenggara kali keempat. Dalam waktu yang sama yang saya sebut tadi, parallel session tu, ada sebuah lagi program iaitu International Conference on Faith in Light of Science and Contemporary Evidence. Panjang sebutnya.
1: Panjang betul. Itu pada berapa hari bulan pula?
2: 13 hari bulan. Dia serentak dengan yang
1: Fourth Asia tu.
2: Okey. Ya, mudah sebutnya kan? Program Al-Quran dan Sains.
1: Program Al-Quran dan Sains. Tapi dalam English dia panjang betul.
2: Ya, sebab dia kita ringkaskan. Program Al-Quran dan Sains. Okay, okay. Program ni jalan sentak dia. Okay. Mana 12 hari bulan akan dirasmikan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan Perak. Berkenan mencemar Duli untuk hadir bersama YIB Perdana Menteri dan Syekh Abdul Karim, Syekh Muhammad bin Dr. Muhammad bin Abdul Karim, Setiausaha Muslim Wali. Sementara pada 13 hari bulan, program kedua-dua program tadi akan dirasmikan sekali oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Ya, Timbalan Perdana Menteri. Itu untuk hari yang kedua.
2: Hari kedua. Okey, sebab ada dua, mungkin pendengar akan confuse kan, mana saya sebut pada satu ni kan. Okey.
1: Sebab dia kedua-dua dia ada VIP yang berlainan.
2: Okey, tetamu juga ada yang berlainan.
1: Ada tetamu yang berlainan.
2: Yang hari pertama kita jemput semua agama. Ada paderi, ada Buddha, ke-6 agama utama dunia akan hadir. So mereka sudah mula tiba di Kuala Lumpur pada hari ini. Bermula hari ini di KLIA.
1: Sangat menarik. Meremang saya mendengarnya. Sebab tajuknya adalah Liga Dunia Islam.
2: Okay.
1: Tetapi hari pertama itu dia melibatkan semua agama.
2: Okay, sebab tajuk dia Pemimpin Agama Antarabangsa.
1: Pemimpin Agama Antarabangsa.
2: Bukan agama Islam.
1: Oh, bukan agama Islam, Islam. Ini anjuran.
2: Anjuran
1: Liga Dunia Islam.
2: Robitah Alam Islami.
1: Itu okey. Okay. Saya confused. Tapi terima kasih kerana hadir hari ini Ustaz. Dapat menerangkan lebih lanjut lagi mengenai program ini. Jadi boleh teruskan lagi Ustaz.
2: Okey. Matlamat utama sangat jelas. Nak menjadikan Malaysia ni sebagai platform perpaduan dan keamanan global. Okey. Bertepatan dengan naratif menyatukan kemanusiaan, memelihara keharmonian. Okey, signifikan juga dilihat pada majlis peresmian nanti yang saya sebut tadi, bakal disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Sultan Nazrin juga adalah selaku pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI. Okey, turut dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta ramai pemimpin dalam dan luar negara. Untuk maklumat dayang juga dan para pendengar, kita telah menghantar jemputan lebih pada 50 buah negara.
1: Kita
2: hantar jemputan. Tapi alhamdulillah yang akan hadir lebih kurang 32 buah negara insya-Allah akan hadir.
1: Ramai, lebih daripada 50% daripada jemputan. Alhamdulillah.
2: Okey, setakat ni kehadiran sangat memerasangkan. 1300 orang telah mengesahkan kehadiran untuk hari Jumaat. Untuk program
1: untuk hari yang pertama.
2: Untuk hari pertama. Memang kapasiti dewan tu sebenarnya 1200 je.
1: So sekarang dia apa tu jemputan 1000
2: kehadiran telah melebihi daripada kapasiti. InsyaAllah kita akan cuba. Kita tidak akan menghampakan hadirin. Kita akan extend makan semua. InsyaAllah kita akan sediakan.
1: Kita akan buat yang terbaik.
2: Kita buat yang terbaik. Lagi cukup kepada semua.
1: Betul, betul.
2: Okey.
1: Itu sangat menarik ya. Okey, lagi info daripada yang nak dikongsikan oleh Ustaz kepada pendengar kita pada petang ini. Untuk soalan yang pertama. Baru soalan yang pertama
2: ni. Okay.
1: Banyak lagi yang nak dayang tanya pada Ustaz.
2: Contoh Malaysia ni, kita kat Malaysia ada pelbagai kaum. Kita ada Melayu, Cina, India, orang asli, Kadazan, Bajau, Murut, Iban, Bidayuh, Melanau. Banyak kan kita?
1: Banyak lagi etnik-etnik lain di dayang, Sabah, Sarawak.
2: Dayang daripada Sarawak?
1: Ya, betul. Okay. Dayang daripada Sarawak. Saya tak bagi tahu pun Ustaz tahu saya daripada Sarawak.
2: Tekaan menjadi ya. Sebab nama dayang. Okey. So, ini adalah satu contoh untuk kita bawa kepada dunia. Pelbagai bangsa
1: etnik.
2: Malah agama. Kita boleh hidup dalam aman dan damai di Malaysia.
1: Betul.
2: Semangat yang ada kita ni, kita nak ngorak bila jauh. Kita bukan saja mahu harmoni di negara sendiri, kita mahu berkongsi. Kita nak export. Kita nak export keharmonian negara kita ni ke seluruh dunia.
1: Okey. Itu baru soalan pertama. Tapi sangat menarik untuk 12 dan 13, walaupun kita rasa macam singkat 2 hari je ke sebab peringkat antarabangsa. Tetapi dah yang pasti dan yakin pengisian sepanjang 2 hari itu sangat tepat, sangat padat ya. Jadi menarik ya apabila Ustaz sebutkan tadi program ini membawa naratif keharmonian dan perpaduan sejagat. Mungkin boleh jelaskan bagaimana bentuk perbincangan ataupun pengisian yang disusun sepanjang 2 hari tersebut yang dijangka dapat memperkukuhkan lagi kefahaman serta amalan konsep keharmonian ini bukan saja di peringkat tempatan, malah di peringkat antarabangsa.
2: Okey. Jadual dan pengisian sepanjang 2 hari ini macam Dayang sebut tadi sangat padat.
1: Ya. Yeah.
2: Sebab dia 2 hari, kita betul padatkan dia sampai terpaksa buat parallel session. Parallel ni bahasa Melayu dia apa? Serentaklah. Dua sesi berjalan serentaklah. Okey. Memang sangat menarik. Okey. Kita tumpukan tahun ini adalah kepada belia. Okey, kita ada 4 sesi utama dan 3 sesi adalah lebih pada menjurus kepada belia. Kita kumpulkan tokoh-tokoh agamawan, agama dan pelbagai agama tadi untuk membincangkan tentang keharmonian belia. Kerana kita nak mereka ni yang akan menjadi masa depan.
1: Betul.
2: Dunia.
1: Betul.
2: Okey. Hari Jumaat ni kita ada sesi pemandangan daripada 4 kan. Kita ada topik perpaduan, pemakasaan belia, pendidikan belia dan kepemimpinan belia.
1: Tiga belia.
2: Saya ringkaskanlah. Tajuk dia panjang macam saya sebut tadi kan. Kalau kita nak baca tajuk tu, pendengar pun memang tak dapat nak pick up kan.
1: Betul.
2: Okey, sesi pertama keharmonia dan toleransi. Inilah tentang perpaduan tadi. Dan kita ada mufti wilayah Sohibul Samah Haji Ahmad Fawaz Hassan Fazil bersama wakil daripada Australia, Jepun dan India. Kita punya fokus adalah memupuk kehidupan bersama, saling menghormati dan keharmonian sosial untuk membina kefahaman antara budaya, kedamaian bersama serta kewarganegaraan aktif dalam masyarakat majmuk. Sesi pertama ni akan digedalikan oleh Yang Bahagia Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Azam bin Umar Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Itu sesi pertama. Dia memang nampak heavy, berat.
1: Nampak berat.
2: Pagilah kan, terkait dengan keharmonian dan apa semua. Dan dia ada daripada Australia, daripada Jepun India, dan India.
1: Yeah.
2: Okey. Untuk sesi kedua je, pemangkasan pendidikan pula. Kita bawakan ahli akademik, iaitu Rektor UIAM, UIA Malaysia, UC Islam Antarabangsa Malaysia, Datuk Dr. Osman Bakar, bersama Prof. Dr. Rosnizah dari City University, juga Profesor Dr. Musfaq Al-Atabi, CEO Harry Watt Universiti Malaysia, dan juga pengarah hubungan Islam Katolik dari Vatican City, iaitu Paderi Dr. Marcus Solokowita. Itu kita sebut tadi. Bukan Islam saja.
1: Ya,
2: kita, dan ketua pengarah JAKIM sendiri, Datuk Dr. Sirajuddin Suami, akan berada dalam sesi yang
1: ini,
2: kedua
1: pendidikan ini.
2: Pendidikan ini. Mereka akan menyampaikan pandangan dan fokus mereka adalah untuk pemangkasan belia melalui pendidikan. Solat kedua ni melalui pendidikan, tapi penghayatan agama dan kepimpinan, membina potensi belia melalui pendidikan, pembangunan dan kemahiran, inovasi serta kepimpinan. Ada juga mana para panelis ini boleh bercerita tentang, tapi dia fokus kepada pendidikan. Sesi kedua ni, moderator ni adalah Dr. Samit Muhammad Rabiq Al-Sharif, Cikgu Agung Liga Universiti Islam. Ni lain pula.
1: Liga Universiti Islam.
2: Tadi
1: Liga Dunia Islam.
2: Dunia Islam. Sesi ni memang akan dikendalikan dalam bahasa Inggeris lah.
1: Fully.
2: Tetapi kita sediakan translator. Alat dulu. Boleh pakai, boleh dengar, boleh pilih bahasa apa yang kita nak Arab. So speaker juga, sebenarnya speaker dia bebas untuk bercakap dalam bahasa yang
1: masing-masing.
2: Atau ada penterjemah yang akan teman terjemahkan. Kita akan pakai alat untuk mendengar terjemahan tu lah. So tak ada masalah, kita bebas. Macam kita tengok Paderi Dr. Marcus Solokowita ni, daripada Vatican City ni, dia orang yang Indonesia. Kita tak pasti dia akan cakap bahasa Inggeris atau bahasa
1: Indonesia.
2: Okey. Kita nantikan-nantilah kalau siapa yang hadir. InsyaAllah kita jumpa sana, kita tengok bahasa apa.
1: InsyaAllah.
2: Okey. Yang sesi ketiga pula. Tak habis lagi.
1: Okey. Okay. Oh, sebab ada 4 sesi.
2: Okey. Pagi ada 3 sesi.
1: Okey.
2: Ini hari Jumaat ni.
1: Ni baru hari Jumaat.
2: Sudah bekerja-kerja untuk solat Jumaat. Pagi ada 3 sesi. Satu orang panel yang saya sebut ramai-ramai tadi, hanya boleh cakap 10 minit je.
1: 10 minit, tetapi topik dia sangat berat untuk dihuraikan dalam masa 10 minit.
2: Sebab kita belia. Belia ni dia kan boleh dengar cakap
1: banyak. Ya, lagi panjang, lagi dia, lain bunyi dekat dekat tempat belia tu.
2: Dia tengok handphone. Okay. So, aku satu orang kan cakap 10 minit je orang. Okay. Topik dia padat, ringkas.
1: Yes.
2: Memang kita padat. Okay, kita pun terus pada sesi ketiga ni.
1: Ya.
2: Yang ini kata betul-betul menjurus pada belia, iaitu menangani cabaran belia kontemporari dan peluang masa depan. Meneroka pendekatan kolaboratif untuk memperkukuh daya tahan kesejahteraan dan pembangunan lestari belia demi masa depan. Masa depan ni masa depan dunia lah, sebab kita peringkat antarabangsa.
1: Betul.
2: Pada sesi yang ini, kita ada satu tetamu yang agak tinggi, iaitu Yang Terhormat Ahmad Muzani, Ketua Majlis Permusyaratan Rakyat MPR Indonesia.
1: MPR Indonesia.

0: Prof Philip with Judge.
1: Oh, jadi seorang speaker empat panel.
0: Empat panel. Oh. So kita tambah lagi.
1: Menarik.
0: Menarik. Menarik. Tapi menarik padat. Yang penting tak boring sebab 10 minit je.
1: Betul-betul, mungkin 10 minit je. 10 minit habis, 10 minit habis.
0: 10 minit habis.
1: Belum sempat kita punya peserta ataupun kita cakap peserta ataupun yang hadir hadirin. Itu nak mengantuk pun tak sempat, nak menguap pun tak sempat, dah habis. Itu yang paling penting. Sebab itu yang paling menarik orang untuk kekal dalam kita punya program.
0: Ya, betul. Pakai sisi kat sebelah tu je.
1: Allah, itulah cabaran paling-paling utama, cabaran itu untuk kita kekalkan orang di dalam program kita sampai habis.
0: Ya, fokus kita adalah Gen Z, belia. Okay, so belia ni dia ternampak alasan dia nak pergi semayang Jumaat awal kan, tapi dia masuk ke Suria ke. Okey, kita teruskan pada sesi keempat pula.
1: Okey.
0: Sesi keempat ni selepas solat Jumaat.
1: Selepas, okey.
0: Selepas solat Jumaat. Kejap ya, sejam juga. Sebab selepas tu ada projek peresmian oleh Duli Imam Lius Paduka Seri Sultan Perak.
1: Ya.
0: Okey, sesi keempat ni specialnya adalah akan dimoderatorkan sendiri oleh YB Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri, Agama. Okey, Menteri Jabatan Menteri Hal Ehwal Agama. Beliau akan mengendalikan sesi ini bersama Sietiasa Agong Majmuk Fiqh Islami Antarabangsa Dr. Kutub Mustafa Sano. Dr. Mustafa Sano ni dia special, dia boleh cakap Melayu juga tapi dia memang orang Saudi. Mufti Republik Mesir Syekh Dr. Nazir Ayat, Mufti Mesir ni besar ni, bukan bagi mereka yang bidang agama atau yang balik dari Mesir, mereka tahu kedudukan tingginya Mufti Mesir. Okey, wakil dari Jepun. Ada seorang lagi, dan wakil seorang dari Jepun. Jadi itulah, untuk sesi petang ni kita memang nak fokus belia. Strengthening the role of religious leaders in youth development and empowerment. Enhancing. Tu saya kata ni, kalau saya baca bahasa Inggeris je
1: panjang.
0: Kita
1: pun nak pendekkan je, sebenarnya menarik lah dia punya topik-topik setiap itu menarik.
0: Tapi dia lebih kepada kepimpinan belia.
1: Kepimpinan belia. Selepas ini kita akan kongsikan lagi ya Ustaz. Kita berhibur dahulu.
0: Okey.
1: Kita bagi pendengar kita bertenang, tarik nafas dulu untuk info-info seterusnya. Okay. Kita bersama dengan Malik featuring Dato' M. Nasir, Mantra Beradu, KLFM. Ini baru KL.
2: Masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

0: akhirnya sempurna.
1: Come on. Sembang KL. Kembali dalam Sembang KL di KLFM. Ini baru KL. Waktu sekarang dah pun menghampiri 2.55 minit petang. Masih lagi bersama dengan Dayang dan Ustaz Faizal, penolong pengarah kanan bahagian dakwah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Kita sembang santai-santai je berkaitan dengan program Muslim World League MWL 2026. Tadi kan Ustaz baru je berkongsi mengenai pengisian untuk hari Jumaat. Baru hari Jumaat dengan 4 sesi ya.
2: Okey.
1: Boleh Ustaz kongsikan pula untuk hari Sabtu macam mana pengisian dia?
2: Okey, untuk hari Sabtu ni, dia terhad kepada Muslim saja, orang Islam saja.
1: Okey.
2: Ini daripada persidangan ulama Asia Tenggara kali keempat.
1: Kali keempat. Yang pertama tadi yang
2: kali ketiga
1: untuk ketiga. Semua agama.
2: Perbincangan akan difokuskan kepada tiga sesi utama. Pagi itu dia mula dengan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kemudian kita mula dengan kita akan teruskan dengan tiga sesi, iaitu sesi pertama memfokuskan kepada penglibatan komuniti dan jaringan ulama Asia Tenggara.
1: Okey.
2: Sesi ini menampilkan tokoh serantau daripada Kemboja, Thailand, Singapura dan Brunei. Kemudian sesi kedua membincangkan tentang wasatiyah kesederhanaan sebagai tunjang keharmonian serantau. Sesi ini dikenali oleh tokoh Indonesia Syekh Yahya Khalil Stakuf bersama barisan panel pada Myanmar, Laos dan Filipina. Sementara sesi ketiga pula menangani cabaran sosial ekonomi semasa. Kita menampilkan sarjana dari Filipina, Thailand, Vietnam dan Myanmar untuk mencari solusi terhadap cabaran ekonomi komuniti Muslim di Asia Tenggara. Okay, tapi saya nak tegaskan sini, dialog di berbagai tokoh agama ni bukanlah bermaksud kita menyamaratakan semua agama atau membawa ideologi pluralisme. Betul bahaya sebab ini adalah satu JAKIM kita ambil sebab satu risiko yang besar, tapi kita kita tetap buat benda ini yang penting untuk keharmonian sejagat. Kita terpaksa buat
1: walaupun dia ada risiko.
2: Kita ada risiko, kita perlu buat, tapi kita perlu jelaskan sini ini bukan pluralisme. Minta maaf saya itu satu sikit. Kita nak jadikan ini satu platform. Kita pupuk keamanan, kemanusiaan sejagat untuk memahami serta mendengar pandangan semua. Itu yang pentingnya.
1: Betul.
2: Okey, sesi ini pembentangan-pembentangan bukan agama Islam. Kita tak dengar pada Islam saja, semua agama. Menunjukkan kita sedang berusaha mencari formula yang terbaik untuk mewariskan sebuah negara, malah dunia, yang jauh lebih aman, harmoni dan sejahtera untuk anak-anak generasi belia kita. Okey, itu sikit saya ceritakan tentang
1: pengisian
2: program
1: untuk hari yang kedua. Hari kedua tu hari yang terakhir lah ya, sebab kita 12 dengan 13 saja. Baik, seterusnya Ustaz, program MWL 2026 ini pastinya lah akan menuntut kerjasama yang sangat utuh antara JAKIM dan juga Muslim World League sendiri. Jadi pada POV Ustaz, pada pandangan Ustaz, sejauh manakah pentingnya kolaborasi antara bangsa yang macam ini dalam usaha kita untuk mendapati isu-isu kontemporari yang melanda komuniti Muslim hari ini dan juga dalam masa yang sama nak kekalkan keamanan dunia?
2: Rabitah Al-Alam Al-Islami atau Muslim World League. Bahasa Melayu dia Liga Muslim Sedunia. Ada berbakalan di Mekah, Arab Saudi. Adalah satu organisasi Islam antarabangsa yang sangat dihormati. Kehadiran setiausaha agungnya sendiri, Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, ke persidangan ini, kita membuktikan pengiktirafan dunia terhadap Malaysia. Kepentingan kolaborasi ni, Dayang sebut tadi kan, apa pentingnya kolaborasi antarabangsa ni, kita lihat dalam dua keadaan. Pentingnya ada dua keadaan. Pertama, kita nak mengukuhkan kerjasama strategi antara majlis ulama, pemimpin masyarakat dan institusi akademik dalam skala antarabangsa.
1: Okey.
2: Okey, yang kedua, kita nak gabungan suara kepimpinan agama ini adalah kunci untuk kita berkolaborasi mencari solusi terbaik dalam melawan ideologi ekstremisme dan ucapan kebencian atau hate speech yang kalau social media ni
1: yeah.
2: kan, yang sedang menjejaskan kestabilan global bukan kat Malaysia saja, sama satu dunia. Buktinya juga adalah persidangan ini akan disimpulkan dengan satu rumusan menyeluruh oleh Mufti Republik Arab Mesir, Syekh Dr. Nazir Ayyad, sebelum resolusi dibentang oleh Menteri di Jabatan Menteri Hal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan. Dr. Zulkifli Hassan. InsyaAllah dah balik tu. Doktor.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Kita nak tunjukkan secara praktikal bahawa Islam boleh memimpin keamanan dan tiada terbuka kepada dialog. Kita memimpin keamanan tapi kita tetap terbuka kepada dialog. Kita bukan ikut suka.
1: Ikut suka kita.
2: Suka kan ikut suka aku. Bahasa sekarang ikut suka aku kan. Okey. Kecemasan yang dayang. Cabaran dunia hari ini, baik isu ekstremisme mahupun krisis keamanan, terlalu besar untuk kita tangani secara bersendirian. Kita nak tangani suara kita di Malaysia aja kita tak boleh.
1: Tak boleh, ya betul.
2: Kita perlu berkolaborasi kukuh antara JAKIM dan Muslim Walik.
1: Betul.
2: Ibarat satu catuman tenaga yang membina perisai pertahanan intelektual yang sangat ampuh untuk kesejahteraan komuniti Muslim dan dunia keseluruhannya. Oh, tinggi bahasanya.
1: Betul.
2: Tapi dia, poin dia adalah kita perlu kolaborasi untuk capai hasil yang besar. Untuk membuat satu perkara yang besar ni.
1: Kita nak impak dia pun besar. Impak, dia besar. Bukan untuk Malaysia sahaja.
2: Yeah.
1: Dia satu dunia.
2: Okey.
1: Itulah yang kita nak dalam kolaborasi sebegini ini. Jadi kalau kita tengok penghancuran berskala besar seperti ini, Ustaz, pastilah memberi makna yang besar juga kan kepada landscape dan image negara kita terutamanya. Jadi apa visi JAKIM mengenai impak jangka masa panjang untuk program MWL 2026 ini? Adakah untuk memacu lagi image Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang wasatiyah? Begitu. Dan sebagai pemangkin kepada dialog antara agama dan peradaban di peringkat antarabangsa seterusnya.
2: Okey, Dayang. Kenal JAKIM dengan apa biasanya? Halal, kan?
1: Halal.
2: JAKIM.
1: Forum Perdana. Yang kita tunggu setiap minggu.
2: ATM mesti halal. Forum Perdana dulu kan daripada kita kecil-kecil.
1: Yeah.
2: Kemudian dia masuk kepada CJ Halal. Nak makan mesti CJ Halal. CJ Halal mana?
1: JAKIM.
2: Okey. Visi JAKIM adalah untuk meletakkan Malaysia dikedudukan teratas sebagai penelaju. Dia peneraju.
1: Laju tu laju.
2: Terlaju sangat petang ni kan. Diplomasi keharmonian dunia. Kita mahu Malaysia diiktiraf sebagai model negara harmoni yang melandaskan pendekatan wasatiyah. Kesederhanaan.
1: Kesederhanaan.
2: Ini sejajar dengan aspirasi dan kerangka Malaysia Madani. Itu yang misi JAKIM. Kita nak buat ke arah itu. Kita berkomitmen untuk melihat melalui ramai tokoh agama selain Islam yang dijemput dan diberi ruang untuk berdiskusi dengan topik yang telah dikongsikan di awal tadi. Okey. Pada hari kedua kita fokus pada Islam. Hari pertama kita fokus kepada semua kita jemput.
1: Semua agama.
2: Kita dengar apa yang dia cakap. Kesimpulannya, Dayang, kalau selama ni Malaysia gah di mata dunia dengan kerancakan ekonomi atau keindahan pelancongannya, mungkin satu hari nanti Malaysia boleh menjadi ibu kota keharmonian global. Kita dah ada halal. Dulu start dengan forum perdana. Kita ada sejarah halal. Lepas ni kita ada Malaysia pula. Jadi ibu kota keharmonian global. Ini aku memang jangka panjang untuk kita memastikan suara wasatiyah, kesederhanaan ni dan keamanan dari bumi Malaysia ni terus bergema dengan lantang di pentas dunia.
1: Jadi dah yang pasti sangat info yang Ustaz kongsikan pada petang ini kepada pendengar kita yang dengar menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi streaming Facebook live di Facebook rasmi KLFM Ini Baru KL dan juga di live TikTok KLFM Official, dan kita ada live TikTok KLFM Ini Baru KL juga. Jadi Ustaz, sebelum kita nak mengakhiri sembang-sembang santai-santai kita pada petang ini, apa agaknya harapan Ustaz dan juga pihak JAKIM terutamanya terhadap hasil dan impak program ini kepada masyarakat Malaysia dan antarabangsa? Dan sekiranya ada pendengar kita pada petang ini ataupun yang menonton di Facebook Live KLFM nak mengikuti program berimpak besar ini, adakah dia terbuka ataupun untuk yang kali ketiga dan kali keempat ini dia tertutup untuk jemputan sahaja?
2: Okey, saya jawab berharapan dulu.
1: Okey, boleh.
2: Harapan memang sangat tinggi. Harapan JAKIM dan Musim Mulik, harapan dia sangat tinggi. Kita pastinya kita mahukan penerimaan ke atas resolusi persidangan rasmi yang dibentangkan nanti. Kita mahu menjadi panduan partikel untuk isu serantau. Mana resolusi ini digunakan untuk jadi panduan apa-apa isu serantau yang berlaku malah dunia. Okey, kita juga mensasarkan impak berterusan kepada generasi muda untuk menerusi inisiatif seperti Academic Fellowship for Coexistence and Harmony untuk melatih mahasiswa dalam penyelesaian konflik. Jadi macam tadi Dayang sebut untuk promosi kan,
1: promosi ya.
2: Mengambil kesempatan petang ini, saya menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk menyokong penganjuran acara bertaraf dunia ini. Tarikhnya adalah pada 12 dan 13 Jun 2026 atau pada Jumaat dan Sabtu ini di KLCC. Saya juga selain menghadirkan diri physical, kita tidak buat live tapi kita ada podcast di luar. Dia akan buat rumusan. Yang itu boleh ikut di Facebook rasmi JAKIM, TikTok @myjakim dan juga portal berita lain. InsyaAllah kita akan bekerja, berkolaborasi dengan portal-portal berita.
1: Secara kalau live ke podcast itu?
2: Ya, insyaAllah kita akan cuba buat secara
1: InsyaAllah
2: di luar Dewan.
1: Di luar Dewan. Tapi itu akan merumuskan semua sekali pengisian yang berlangsung di dalam Dewan.
2: Di dalam Dewan.
1: Jadi untuk anda yang mungkin kita tidak berkesempatan untuk hadir di dalam Dewan, kita boleh saksikan di live media sosial JAKIM di Facebook, di TikTok dan juga media sosial platform media yang lain yang akan bekerjasama dengan pihak JAKIM dan pihak MWL 2026. Kita pasti dan yakin sangat-sangat memberangsangkan dan impak dia sangat positif, insya-Allah. Dan di pihak Dayang, Dayang rasa penerbit kita, Kak Wan pun rasa rugi ya jika kita tidak mengambil cakna dan sama-sama mengikuti program Muslim World League 2026 yang bakal berlangsung di KLCC pada 12 dan 13 Jun ini, di mana acara ini bukan sekadar program biasa tetapi satu langkah ke hadapan untuk keharmonian kita bersama, bukan saja di negara kita tetapi di peringkat antarabangsa. Jadi terima kasih banyak-banyak dan yang nak ucapkan kepada Ustaz Faizal ya, ataupun nama penuh dia Muhammad Faizal bin Muhammad Akhir, penolong pengarah kanan bahagian dakwah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, atas perkongsian sembang santai kita pada petang ini mengenai program Muslim World League 2026 yang kali ketiga berlangsung di negara kita Malaysia.
2: Okay, terima kasih kepada KLFM, kepada ATM atas jemputan ini. InsyaAllah kita akan terus mempertabakkan mesej Islam yang rahmah di Malaysia. InsyaAllah.
1: Terima kasih banyak-banyak Tuan Faizal, Ustaz Faizal. Okay. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain sembang-sembang sekiranya ada lagi program yang kita nak ajak, terutamanya generasi muda kan. Belia sekarang ni Gen Z kita, Gen Alpha kita, yang nak kita ketengahkan lagi ya.
2: Kita ada model lagi, kita ada banyak lagi program di JAKIM. Yang terbaru ni kita ada Rakan Masjid X Rakan Muda. Kita nampak Rakan Muda ya. Sekarang ni kita buat Rakan Masjid X Rakan Muda. Mana kolaborasi antara JAKIM dan Kementerian Belia Sukan.
1: Itu sangat menarik. InsyaAllah kita sembang lagi di lain hari.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia tadi kita dalam Sembang KL hari ini. Semoga semua terhibur ataupun mendapat info yang sangat-sangat menarik dan berinformasi di peringkat dunia, ya, di peringkat antarabangsa. Dia bukan peringkat tempatan sahaja. Dan akan Dayang kongsikan lagi dari semasa ke semasa. InsyaAllah. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.

Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan? Jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

0: Cerita apa hari ini?
1: Okey, cerita apa hari ini? Hari ini hari Selasa, 9 Jun 2026. Waktu dah pun 3:27 minit petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di KL FM. Ini Baru KL. Hari ini kita nak kongsikan ada satu video yang tular. Ini yang tular semalam ya. Mak kau buat comeback. Tahu tak nak makcik ni buat comeback apa? Kalau korang nak tengok, makcik ni dia main bowling. Dia main bowling. Kita tengok macam cara dia baling bola bowling tu macam main-main tau. Sekali boleh strike. Makcik ni strike guys. Sekali baling sahaja strike. Otai masih berbisa. Dan nak kongsikan antara komen yang ada daripada netizen-netizen lah semestinya kan. Ada yang split tapi bukan bowling katanya. Lepas tu second throw tu macam ada something. Ada lagi yang kata ni mesti juara 7 tin atau 7 kasut. Tak ya, dia memang boleh baling bola bowling ini. Kalau nak tengok dekat TikTok, anda boleh search saja Otai Masih Berbisa dekat TikTok masing-masing. Terutamanya untuk anda yang suka main bowling, bolehlah tengok makcik ni. Rasanya umur dah macam mak-mak kita dah ni. Tetapi bila main bowling dengan keluarga ni, dia tunjuk skill dia. Tunjuk macam jangan pandang nenek ataupun mak anda sebelah mata. Sekali je dia baling bola bowling tu, yes, 7 pin jatuh. Jatuh sekali guys. Lepas tu ada lagi komen dia ni. Komen daripada netizen, sekian lama aku main bowling baru jumpa lawan aku yang sebenar. Cayalah makcik padu. Jadi untuk anda, itu cerita kita hari ini. Untuk anda yang terutamanya yang meminati permainan bowling ini, anda boleh pergi ke TikTok anda. Anda boleh search Otai Masih Berbisa. Kenapa Dayang suruh saya? Supaya anda lagi rasa tercabar. Kenapa makcik-makcik otai-otai sekarang masih berbisa dalam permainan yang mungkin satu masa dulu mereka adalah juara. Begitu hendaknya menghampiri 3:30 minit petang. Untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Okey, tak kiralah kemana pun destinasi anda. Pada petang ini kan, mungkin ada yang nak urus anak, ada yang nak pergi minum petang. Anda berhati-hati di jalan raya, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan, patuhi had laju, okey? Kalau nak bagi apa tu, tukar laluan, kalau nak masuk simpang kan, jangan lupa bagi signal, okey? Kita nak elakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku kepada anda sendiri, kepada orang-orang yang anda sayangi dan kepada pengguna jalan raya yang lain. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini Baru KL.
0: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?
0: Cerita apa hari ini?

Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.

Itu dia Double Shoes dengan lagunya Puja. Ini antara band kelahiran RTM dalam program Rentak Juara 2017. Waktu sekarang dah pun 3.55 minit petang. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Nadi Kota KL hari ini, hari Selasa 9 Jun 2026. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda yang setia bersama Dayang seawal satu tengah hari tadi sehingga ke saat ini. Terima kasih semuanya kerana sudi menyokong kami di KLFM Ini Baru KL. Terima kasih juga kepada sahabat pendengar yang sentiasa menyokong kami di live TikTok KLFM Official. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma tu. Muat turunlah sekarang kan. Kita tinggal hari ini, hari Selasa, Rabu, Khamis. Tinggal 2 hari sahaja lagi kita akan mula menyiarkan Piala Dunia 2026. Jadi untuk anda boleh saksikan melalui aplikasi RTM Klik. Jadi buat turun sekarang laju-laju, okey? InsyaAllah kita bertemu esok hari dalam siaran. Siaran apa ni? Kita berjumpa esok hari insyaAllah. Selepas ini dah yang tinggalkan anda dengan lagu Waving Flag. Ini lagu Piala Dunia tahun, lagu rasmi Piala Dunia tahun 2018 di Rusia. InsyaAllah kita bertemu esok hari. Kita bertemu lagi hari Khamis. Dayang mengundur diri dahulu. Nanti dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur, anda akan ditemani rakan setugas Mimi Wala. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

1985, ciptaannya sendiri, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kau Laksana Bintang membuka tirai kenangan lalu Kuala Lumpur hari Selasa 9 Jun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Terima kasih Dayang yang dah pun berlalu temankan anda seawal pukul 1 tengah hari tadi. Terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya, Hamimah Haji Mamat Yusof, ataupun Mimi Wala, temankan anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari Selasa ini dari sekarang hinggalah pukul 8 malam nanti. Alhamdulillah diberikan kesihatan yang baik, juga diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir dan menunaikan janji saya minggu lalu untuk datang dan hadir menemani anda dalam kenangan lalu hari ini. Okey, baik, macam biasa, anda nak lagu-lagu pilihan yang anda ingin karok sampai depan pintu rumah, boleh hantarkan sekarang supaya dapat saya susun cantik-cantik dan kita akan layan sama-sama. Hari ini juga kita ada Artis Legend, kita juga ada Based on Air, kita juga ada Gold Dunia, RTM, banyaklah. Dan apa saja yang dikongsikan, harapan saya agar dapat memberikan input dan juga manfaat kepada kita bersama. Okay? Baik, kita ada Mazwin Hamzah dengan Ikau. Juga kita ada satu lagu Hindustan daripada Kumar, Sanu dan juga Alka Yagnik. Berhibur dulu dengan Kahitna dengan Cantik. Menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

persembahan Zureda dengan Pelitaku membawa kita ke pukul 4.24 minit petang. Selamat petang untuk anda yang mungkin baru saja keluar dari tempat tugasan tu nak pulang ke rumah. Belum pukul 4.30 minit petang. Menunggu-nunggu waktunya. Apapun keadaannya, moga apa yang anda rancangkan sepanjang hari ini berjalan dengan baik. Okey? Baik, untuk panduan muslimin muslimat, waktu solat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.41 minit petang nanti. Dan untuk anda yang belum ada plan pada 11 hingga 14 Jun ini, boleh mula susun jadual dah. Sepeda sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan yang akan diadakan di Perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu, Sabah. Ada yang nak terbang ke Sabah, boleh singgah sebentar untuk sambutan Minggu Perpaduan tersebut. Okay? Baik, terus berhibur bersama dengan kami. Kita ada Azian Mazuan Sapuan dengan Cinta Mudan Pagi, juga Destiny's Child dengan Jampin-Jampin, dan juga lagu ini persembahan Amelina. Di dadaku ada kamu, tentunya di dada saya ada anda, pendengar KLFM, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Belajar apa hari ni? Kita nak belajar logat
2: ataupun bahasa dan dialek. Hari ni logat apa boleh?
1: Kita nak belajar logat Minang. Okey, yang pertama yang kita nak belajar, lamak. Maksud dia sedap. Gulai lemak cili api ni lamak mana?
2: Oh, lamak. Bukan lemak
1: Lamak.
2: Lamak.
1: Lamak mana? Maksudnya gulai lemak cili api ni sangat sedap.
2: Biasa dengar.
1: Biasa kan? Okey, maksudlah ni maksudnya sudah. Okey, contoh ayat, Dan makan lah tadi.
2: Saya sudah makan tadi.
1: Betul. Okey, yang terakhir, gadang. Maksud besar, rumah gadang tu cantik mana?
2: Rumah besar itu sangat cantik.
1: Tapi
2: betul lah, tiba guna ayat besar gadang kan?
1: Besar gadang.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. That's what get your party on. Ladies, we

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Di Kuala Lumpur tepat pukul 4.41 minit petang tadi, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama solat maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.24 minit malam dan tepat pukul 5 petang kita akan ikuti berita dalam dan luar negara menerusi utama 5 petang dan kembali bersama dengan kami dalam kenangan lalu Kuala Lumpur dengan artis legend. Untuk petang ini, siapakah dia? Saya boleh bagi tahu, artis solo wanita dari Malaysia. Menantikan waktu pukul 5 petang, berhibur bersama Steps dengan Mengapa Sepi Tanpa Berita dan juga lagu ini persembahan kumpulan Spring dengan Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mama Jui, menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 5 Petang.

0: Pembangunan kecerdasan buatan AI mesti berpaksikan etika, nilai kemanusiaan dan pemahaman mendalam masyarakat. Malah menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi AI tidak seharusnya dilihat kepada sesuatu bidang khusus semata-mata. Sebaliknya, sebagai faktor merentas disiplin yang mempengaruhi ekonomi, teknologi dan hampir setiap bidang ilmu. Ini bagi memastikan kemajuan teknologi kekal inklusif serta mampan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun. Kementerian Ekonomi kini dalam proses penilaian cadangan pembangunan yang telah dikemukakan oleh semua kementerian bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perbelanjaan pembangunan akan terus dijadikan keutamaan dalam Belanjawan yang dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Katanya kerajaan juga kekal komited terhadap pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 termasuk sasaran perbelanjaan pembangunan kira-kira 619 bilion ringgit sepanjang tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan am, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu berkenaan berjaya diatasi sejak 2023.
1: 3 tahun saya di kementerian ini, saya set satu hala tuju dan saya berkongsi dengan pegawai di kementerian. Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu, kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat. Dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya. Dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada masa hadapan. Demikian menurut penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
2: Oleh itu, yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah usaha untuk memperkukuhkan lagi rantaian bekalan domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan, daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa hadapan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik. Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
3: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Garang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenalpasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu, di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kg minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronadal City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain bergu campuran Toh Iwe dilaporkan mengalami cedera lutut sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu, Chen Tang Ji. Ketua Jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tang Ji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa Sen di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayasu itu baru sahaja tiba dari kamp pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar 2 utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan Parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan. Luar negara, pihak berkuasa Itali melancarkan siasatan ke atas Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung dakwaan penyeksaan dan pemenjaraan haram terhadap aktivis flotila bantuan ke Gaza. Siasatan itu dicetuskan oleh penahanan ratusan aktivis termasuk warga Itali di perairan antarabangsa pada pertengahan Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Martiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
2: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
3: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
1: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
3: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur, hari Selasa 9 Jun 2026 bersamaan dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijri bersama dengan saya Mimi Wala. Seperti yang saya janjikan, kita kembali dalam kenangan lalu Kuala Lumpur untuk artis legend KLKL, seorang artis Malaysia yang dilahirkan pada 20 Jun 1974 di Kuching, Sarawak. Selain menyanyi, beliau juga merupakan seorang model dan juga pengacara televisyen. Nama penuhnya adalah Datin Sri Dayang Nur Kamilia binti Tan Sri Abang Khalid, atau lebih dikenali dengan nama Kamilia, yang popular dengan lagu Rindu Padanya. Dan beliau juga pernah menjadi duta beberapa produk terkemuka. Beliau pernah berkahwin dengan Muhammad Ehsan Tun Ahmad Zaidi Edrus sehingga 1999. Kemudian beliau berkahwin dengan seorang pemaju tempatan yang terkenal pada tahun 2010, iaitu Datuk Seri Akhbar Khan, dan dikurniakan cahaya mata perempuan Aisyah Asmara Khan. Dan sejak itu, Kamilia tidak lagi menjadikan bidang nyanyian sebagai keutamaan kerana ingin fokus kepada keluarganya. Beliau membuat kemunculan semula pada tahun 2022 di samping Bob, menyanyikan lagu projek khas Simfoni Tuanku ciptaan Shahnaz Sabri. Dan lagu itu sebenarnya dicipta khusus untuk Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebagai hadiah daripada Kerajaan Sarawak. Dan hari ini kita akan dengarkan tiga buah lagu dendangan Kamilia, iaitu lagu yang diberi judul Dengarlah Kasih, juga lagu yang menggandingkan beliau bersama Innuendo dengan Akhirnya, dan juga lagu ini tu sudah tentu lagu popularnya Rindu Padanya. Jom kita dengarkan tiga buah lagu artis legend KLKL kita untuk petang ini, Kamilia.

0: artis legend KLKL.
1: Selesai sudah artis legend KLKL kita untuk petang ini, Camellia. Semoga terhibur dengan lagu-lagu Camellia yang anda dengar menerusi artis legend KLKL. Dan sebelum kita ke segmen yang seterusnya ni, kita nak kongsikan keadaan trafik semasa di Kuala Lumpur. Di Jalan Tunku Abdul Halim ada kemalangan melibatkan 3 buah lori dan 5 buah kereta di lorong kiri berhampiran Istana Negara Baru, menghala ke Semantan menjadi punca kesesakan dari Hartamas. Manakala di Plus, perlahan dari Bangi ke Kajang disebabkan kemalangan di lorong kecemasan kilometer 302.1. Di Jalan Kuching, kemalangan melibatkan 2 buah kenderaan di lorong kanan selepas bulatan Sekambut menghala ke Batu Caves menyebabkan kesesakan dari WTC. Manakala di mana lagi jajak LDP, kenderaan rosak di lorong kiri kilometer 27.4 Puchong Utama ke Puchong Selatan jadi punca kesesakan dari Puchong Intan. Itu antara laporan trafik yang saya terima. Kepada anda yang sedang memandu, kalau ada laporan trafik luar biasa, boleh kongsikan bersama dengan kami. Hantar terus voice note ke nombor WhatsApp kami di 013-3097-972.
2: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Biz On Air hari ini bersama dengan Puan Siti Fatimah ataupun kita lebih mesra panggil dia dengan nama Emma, dengan bisnesnya Sorai Perfume. Jadi Emma, kenalkan perniagaan anda, bagaimana mendapat idea untuk memulakan perniagaan ini?
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Emma daripada Sorai. So, Sorai ini actually first in Malaysia perfume yang menginspirasikan kucing, yang mana kucing-kucing ni adalah kucing yang saya rescue. So, perfume kita inspirasikan daripada kisah mereka dan juga daripada karakter kucing-kucing yang saya jaga tu sendiri. Inspirasi suara ini actually, saya rasa desperate untuk bantu haiwan jalanan sebab saya memang seorang pencinta haiwan dan saya pernah bekerja sebagai vet assistant dan saya pernah juga menjadi seorang rescuer. Jadi waktu saya bekerja dan waktu saya menjadi seorang rescuer, saya rasa desperate untuk membantu haiwan jalanan tapi saya tiada duit untuk membantu sebab kekurangan duit tu. Duit adalah main importance untuk membantu haiwan jalanan. Jadi di situlah saya terinspirasi untuk membina Sorai, which is perfume brand yang mana bertemakan kucing jalanan.
1: Baik, kita akan terus bersama dengan Emma ataupun Siti Fatimah. Beribu dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Dan Fayad. Nakkan lagu ini, persembahan Michael Learn Surok dengan Take Me To Your Heart. Terus bersama dengan kami, Biz On Air. Pilihan jangan turun kereta JTK.

0: Lah Ram dengan Diam-Diam Jatuh Cinta. Lagu ni dipilih oleh Putra Pendekar menerusi WhatsApp kami di 013-3097-972. Masih lagi bersama dengan Siti Fatimah ataupun Emma dalam Biz On Air, Bisnes Sorai Perfume. Bagaimana mendapatkan modal untuk permulaan perniagaan dan mengembangkan perniagaan anda, Emma?
1: Masa pada awalnya Sorai terbina, actually kita dapat modal kita daripada pinjaman tekun. So waktu tu Emma receive dalam RM10,000 untuk memulakan perniagaan online lah. So kita gunakan untuk membina Sorai. And also Alhamdulillah, Sorai dalam masa setahun pun dah dikenali, disebabkan oleh kita masuk satu event Fragrance Festival Malaysia yang dianjurkan dekat Queen City, yang dianjurkan pada mulanya dekat it's very small event, tapi sangat jaya dia sebab dia dianjurkan oleh Riha Jamil, which is one of influencer yang mengenalkan Sorai kepada Malaysian market.
0: Ya, baik. Kita akan bersama lagi dengan Emma sekejap lagi. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipulih oleh Syahsu dari Seremban. Nakkan lagu Persembahan Ibnu Riza dengan Sudah Terluka Merindu Pula. Terus bersama dengan kami menerusi Biz On Air. Pilihan Jangan Turun Kereta JTK.

0: lagu ciptaan Khairil Johari Johar, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Persembahan Dato' Sharifah Aini dengan Terbang Helang, lagu rakaman tahun 1981, pilihan Papa Americano, menerusi nombor WhatsApp kami di 013-3097-972. Masih lagi bersama dengan Siti Fatimah ataupun Emma dengan bisnesnya Sorai Perfume. Mungkin kita nak tahu jugalah harapan dan juga bagaimana pendengar boleh mendapatkan produk Sorai Perfume ini.
1: Harapan Emma, actually Emma nak lagi ramai orang boleh tahu tentang impian Sorai. Sebab impian Sorai adalah, Sorai mempunyai mission, which is kita memang perfume with mission untuk membantu haiwan jalanan. That's why ada line up Sorai yang memang kita akan donate to animal shelter for every month lah. So kita memang punya harapan adalah untuk bagi lagi ramai orang tahu tentang Sorai dan memahami macam mana Sorai boleh tercipta. Macam tu. Kalau nak dapatkan our product, kita dah ada website. Sekarang boleh layari laman web www.soraimai.com. Dekat situ kita ada our product, and also boleh je masuk kat our TikTok page. Boleh je pergi kat TikTok ataupun Shopee, sorai.my. Kita ada our product dekat situ, dan kita hanya online based sahaja.
0: Baik, itu dia Sorai Perfume. Untuk anda yang ada perniagaan yang ingin diwar-warkan melalui KLFM, anda perlu menghantar butirannya ke email kami di info@klfm.com. Nanti selepas ini kita ada Modern Talking dengan Brother Louis. Lagu ni merupakan pilihan rakan kita, namanya Makno EPE Dinilai. Juga Chapters Dosa Cinta, pilihan lagu daripada Onizuka. Dan juga search dengan Laila, nama mu teratas. Semuanya sekejap lagi menerusi pilihan JTK Jangan Turun Kereta.
2: Biz On Air.
0: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Tinju merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moleknya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM, ini baru KL.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Lagu ciptaan sepenuhnya Aizat Amdan. Lagu kita, lagu yang dirakamkan pada tahun 2008 merupakan pilihan Farah Senik menerusi pilihan Jangan Turun Kereta JTK. 6.10 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Sama dengan Mimi Wala untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Kalau sebut Piala Dunia, mesti ada yang dah mula hafal jadual perlawanan. Ya, ada yang dah tanya dah, Mimi, perlawanan bagaimana? Jadual perlawanan siapa yang buka buka gelanggang dulu? Nanti kita share lah eh. Ada yang dah siap plan nak berjaga sampai pagi ni. Anda memang geng kami eh. Bersama dengan KLFM, RTM, kita ikuti pelbagai cerita menarik, fakta unik dan juga perkembangan terkini menjelang kejohanan yang dinanti-nantikan di seluruh dunia. Dan antara fakta menarik yang boleh kita kongsikan, pasukan-pasukan Piala Dunia FIFA 2026 bukan sekadar edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan, malah menyaksikan kemunculan negara-negara baru, kebangkitan kuasa lama dan kepulangan pasukan yang sudah lama menghilang dari pentas dunia. Antara pasukan yang turut menyertai Piala Dunia 2026 ni Uzbekistan. Akhirnya layak ke Piala Dunia buat kali pertama selepas bertahun-tahun hampir berjaya dalam kempen kelayakan Asia. Sejak merdeka daripada Kesatuan Soviet pada tahun 1991, mereka sering dianggap pasukan hampir layak sebelum akhirnya memecahkan badi pada 2026. Uzbekistan menjadi negara bekas Soviet ketiga yang layak ke Piala Dunia sebagai negara merdeka selepas Rusia dan juga Ukraine. Baik, terus menghibur dengan lagu-lagu pilihan JTK ni. Kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh Tihar Yusof, nakkan lagu persembahan Eva dan Izzat dengan Dua Insan. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Azimah Gombak, nakkan lagu Sons of Adam, Memori Duka. Dan juga lagu ini dipilih oleh Syafiz, lagu rasmi Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan oleh Shakira, Waka Waka. Terus bersama dengan kami menerusi Kenangan Lalu Kuala Lumpur, JTK, Jangan Turun Kereta.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

lagu ciptaan sepenuhnya Bong dan juga Bob Lokman. Persembahan Amok dengan Aku Mahu Pulang, pilihan Bob ICC menerusi WhatsApp kami di 0133-3097-972. Kalau FM Demam Bola, satu kota berjuta sorakan warga kota saat yang dinanti-nantikan semakin hampir. Piala Dunia 2026 bakal menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia dalam kejohanan paling gah dan paling mendebarkan. Tadi ada pelbagai info menarik yang akan saya kongsikan bersama dengan anda untuk Piala Dunia 2026. Hari ini, kali ini kita nak kongsikan tentang Lionel Messi, raja rekod Piala Dunia. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan ke-6 Lionel Messi di kejohanan terbesar dunia ini. Messi kini pemegang rekod penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan 26 perlawanan dan berpeluang menambah rekod tersebut. Beliau satu-satunya pemain yang pernah memenangi anugerah bola emas Piala Dunia sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2014 dan juga 2022. Pada usia 39 tahun, ramai menganggap ini sebagai pentas terakhir Messi di Piala Dunia. Ini yang saya nanti-nantikan, okey? Sokong siapa? Sudah tentulah saya pilih Argentina. Gitu eh. Baik, terus berhibur dengan lagu pilihan JTK yang seterusnya ni. Amirul Alif nakkan lagu Slam Nur Kasih. Juga kita ada Zombie Kampung Pisang gandingan Dato' Awi dan juga Dato' AC Mizal. Beribur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Puan Normi Jamil, nakkan lagu Perseman O-Town, All or Nothing. Terus bersama dengan kami, pilihan JTK, jangan turun kereta.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

Adam dan juga Farah dengan Tak Tahu Antara Dua. 6.52 minit petang, laporan trafik terkini yang saya terima di Plus ada kerja penyelenggaraan di kilometer 453.0 dari Hospital Sungai Buloh ke Rawang Selatan menjadi punca kesesakan dari Bukit Lanjan, manakala di Suka kemalangan dilaporkan berhampiran Plazatul Bukit Teratai mengarah ke Ampang Jaya menyebabkan kesesakan dari Ceras. Dan saya juga nak mengucapkan tahniah kepada penguat kuasa di BKL, Adiputra dan rakan-rakannya yang naik pangkat sarjan dan juga korporal. Tahniah-tahniah. Kalau open table, jangan lupa jemput saya, okey? Dan saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada mereka yang berada di live TikTok KLFM Official, bantu saya tapping-tapping sampai sekarang. Kita ada Cik Zainal KDPJ, Farah Senik, Hazelnut, Mawar Marisa, Marina, Liah Syaz 82, Cik Maknu EPE, Nida Iris, Abang Mantu Dimantoya, Sabah For All, Shahzad Official, Nur Aslina 15, Syikin Ridwan, Liana Cik Putih, juga ada Astro 239, Hakim pun ada, Hang Hakim, Hakim Zakiran, Dan H, Dunia Bro, Dunia juga ada sesuatu dua, Mahir, Faizul, Hairul 01, Fanaki dan juga Syuk. Terima kasih banyak-banyak dan terus support kami ya. Apapun untuk Piala Dunia 2026, kita nak kongsikan tentang fakta menarik venue pada tahun ni. Antaranya Stadium Mercedes-Benz, Stadium Masa Hadapan, terkenal dengan bumbung unik berbentuk 8 kelopak bunga yang boleh dibuka dalam masa kurang 10 minit. Menjadi venue salah satu separuh akhir Piala Dunia 2026, mempunyai paparan video LED berbentuk bulatan 360 darjah yang mengelilingi bahagian dalam stadium, dan stadium ini sering dianggap antara stadium paling moden di dunia. Tak sabar nak tengok macam mana rupanya kan. Kita boleh tonton nanti di RTM, okey? Baik, kita ada Datuk Seri Haji Asyad dengan Dikau Kekasih, juga Mstin dengan Kembalilah Kasih, dan lagu Piala Dunia 2006 di Germany. Lagu ini Celebrate the Day, persembahan Herbert Grönemeyer. Terus bersama dengan kami menerusi kenang lalu Kuala Lumpur. Ini Baru KL.

0: Saya Salamiah Hassan.
1: Dan saya Atilia.
0: Jom kita hayati melodi-melodi indah yang pernah menghiasi jalan-jalan di Kuala Lumpur.
1: Lagu-lagu yang membesarkan kita dari era kaset sampai ke Spotify.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat, 4 petang sampai 8 malam.
1: Layan karok sampai depan pintu rumah.

saya dan Kaisah, dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Persembahan Adibah Nur dengan Terlalu Istimewa membawa kita ke pukul 7.13 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Malaysia Madani. Jam yang terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari Selasa 9 Jun 2026 bersama dengan saya Mimi Wala. Dan untuk panduan Muslimin Muslimat, waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.24 minit malam nanti. Nantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu daripada Persembahan Data dengan Mengulik Kenangan. Dan juga lagu ini Persembahan The Bee Gees dan juga Samantha Sang dengan Emotion menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Lapor masuk waktu salat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.24 minit malam tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama, salat isyak di Kuala Lumpur tepat pukul 8.40 minit malam. Dan terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada, mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz. Juga membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Saya Mimi Wala akan terus temankan anda sampai pukul 8 malam nanti. Dan bakal menyusul, kita ada Flybase dengan Cahaya Cinta. Juga kita ada Laura Branigan dengan How Am I Supposed to Live Without You. Dan lagu ini persembahan Sri P. Ramli yang dipetik dari filem Nujo Empat Belalang dengan judul yang sama, Nujo Empat Belalang. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Liza dengan Bagaikan Sakti baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, dan saya berada di penghujung waktu untuk tugasan saya untuk hari Selasa 9 Jun 2026 ini. Selepas ini memberi laluan kepada Bella yang akan meneruskan siaran KLFM hingga pukul 12.30 malam nanti. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di udara KLFM pada hari Jumaat nanti untuk kenangan lalu Kuala Lumpur 4 petang hingga 8 malam. Dan pesanan kepada anda, teruskanlah berdoa. Allah Maha mengetahui setiap perkara yang terbaik buat hamba-Nya. Setiap doa dan permintaan manusia pasti akan Allah kabulkan. Namun Allah akan kabulkan mengikut kehendak dan caranya tersendiri. Setiap yang Allah beri itulah yang terbaik. Okey. Baik, apapun kita akan jumpa lagi. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada persembahan kumpulan Laksmana dengan Curang, dan juga gandingan Ajay dan Nurul dengan Cinta Mencintai. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Jom waspada terhadap scam atau penipuan.
1: Scam ini ada pelbagai jenis. Scammer wujud tanpa mengira tempat. Malaysia juga tidak terkecuali daripada wujudnya scammer yang melakukan pelbagai jenis aktiviti scam untuk memperdayakan mangsa.
0: Yang pertama, phishing, iaitu pencurian data peribadi.
2: Selain itu, ada juga makau scam atau penyamaran panggilan telefon. Yang ini kena sentiasa berhati-hati.
0: Scam TAC, menggunakan aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan Telegram.
1: Scammer jenis ini, dia akan minta bantuan kewangan dan menyamar sebagai rakan.
0: Anda mesti biasa dengan scam tawaran kerja, kan? Cara macam ni, scammer gunakan kaedah licik, minta pendahuluan wang deposit dibayar dulu sebelum ditawarkan kerja.
1: Seterusnya, scam parcel atau bungkusan, anda kena bayar wang untuk dapatkan parcel.
2: Penjenayah juga menggunakan scam cinta atau love scam terhadap lelaki dan wanita. Modus operandi macam ni menyebabkan pasangan cinta hilang tanpa dikesan selepas menerima wang.
0: Yang akhirnya, skam e-dagang. Semua orang boleh berdepan risiko, terutama mereka yang sentiasa online. Senang cerita, beli lain, dapat lain. Aduhai!
1: Justeru, anda kena sentiasa berwaspada dengan taktik-taktik yang digunakan skamer agar tidak mudah terpedaya dan menjadi mangsa kepada mereka.
3: KLFM, ini baru KL.
4: KLFM.
5: Yeah, doh.

Daripada siapa tadi? Henry Modi. Okey, baik, kepada anda yang tengah malam ini tak tahu nak buat apa, pukul 11 malam, 11.30 minit malam, jangan lupa saksikan Kipo and the Age of Wonder Beast Season 1 pada pukul 11.30 malam dan di slot Santai OK. Dan anda boleh ketahui mengenai seluruh hidup yang tinggal dalam liang bawah tanah. Kehidupan di liang bawah tanah lah. Seorang gadis muda yang ingin tahu yang bernama Kipo yang terlempar ke dalam sebuah pengembaraan di permukaan bumi. Kalau nak tahu lebih lanjut, dah kena pergi tonton lah. Okay? Dan selepas ini, kita akan layan lagu Bintang Hati nyanyian Amy Mastura. Tapi sebelum itu, tepat pada pukul 9 malam nanti, kita akan ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Jom kita layan lagu Amy Mastura, Bintang Hati. Terus layan KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Neon KL. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Cermat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon KL. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat malam buat anda yang masih lagi bersama-sama kami di 97.2 KLFM. Ini baru KL dan anda masih lagi bertemankan Bella untuk malam ini. Dan kita sekarang berada di Slot Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Di mana anda boleh hantarkan luahan perasaan anda, hantarkan permintaan lagu, atau nak hantarkan ucapan selamat hari jadi pun boleh. Hantarkan kepada kami di 0133097972. Dan sekarang ini Bella nak start untuk tunaikan permintaan-permintaan lagu yang diminta. Ini dia daripada Hanim, nak dengarkan lagu Suci Dalam Debu. Jom kita lain hanya di KLFM. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

nyanyian Tasha Mansyahar dan juga Syed Syamin baru saja menghiburkan anda di Neon Neon KL. Baik, kita sambil-sambil layan lagu yang diminta oleh anda semua itu, kita menerima satu kiriman kata-kata yang dihantar oleh Farah dari Perlis. Pastinya Farah mendengarkan kami di 97.2 ataupun di RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, dengan kata-kata yang Farah hantar adalah, "Wahai ayahku, di saat hari hujan lebat, aku selalu merindukanmu. Dan di hari hujan lebat itulah, aku kehilangan kasih sayang seorang ayah untuk selama-lamanya. Ku terus tunggu bilakah kita boleh berjumpa lagi. Al-Fatihah buat ayahku." Semoga ayah Farah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan semoga Farah terus menghadapi segala ujian yang diberikan oleh Tuhan. Okey, Farah, dan Farah nak mendengarkan lagu nyanyian Stacy dengan tajuk lagunya Pelangi Senja. Tapi sebelum tu, kita layan dulu lagu permintaan Kak Azira. Nak dengarkan lagu Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Terus layan KLFM, ini baru KL.

Itu dia Stacey dengan lagunya Pelangi Senja. Ada sedikit maklumat mengenai lagu tersebut ya. Stacey pernah menyanyikan lagu Pelangi Senja dan mendedikasikan lagu tersebut untuk abangnya yang telah pergi meninggalkan dunia ini. Okey. Dan sambil-sambil kita dah layan lagu tadi, kita menerima satu kiriman madah daripada Kak Nurizan dengan kata-katanya, jadilah orang yang paling ikhlas bukan yang paling baik. Tapi dalam baik belum tentu ada ikhlasnya. Itu dia kata-kata Kak Nurizan. Ingat ya semua, tak semestinya ikhlas ada dalam baik, baik ada dalam ikhlas. Okey, baik, Bella nak kongsikan hari ini 9 hari bulan 6 atau 9 Jun 2026 adalah hari segitiga terumbu karang sedunia. Terumbu karang ni bukan sekadar landscape indah di rasa laut, tapi merupakan habitat yang penting bagi ribuan spesies marin serta sumber rezeki dan pelindungan kepada komuniti pesisir. Sebenarnya hari segitiga terumbu karang sedunia, marilah kita bersama-sama memelihara khazanah laut dan mengurangkan pencemaran, mengamalkan pelancongan bertanggungjawab dan menyokong usaha pemuliharaan marin. Okey? Jadi lepas ini kalau jumpa terumbu karang, jangan nak pijak-pijak, jangan nak merosakkan, ikut peraturan yang telah diberikan. Okey. Dan sekarang ini kita nak dengarkan lagu soundtrack cerita Goblin. Siapa peminat-peminat Korea pasti tahu lagu ini. Okey, jom kita layan lagu I Will Go To You Like The First Know, nyanyian Ellie, hanya di KLFM. Ini baru KL.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Seminit Malam. Baik, sambil-sambil kita lagian lagu betul Nisan Cinta tu, ada satu request lagu, tajuk lagunya Romantis, nyanyian Spring, tapi dengan ucapan yang sangat bermakna. Lagu ini khas untuk kakak yang sambut hari lahir ke-30 pada hari ini, dengan ucapan, sekejap waktu berlalu, dulu kamu seorang anak kecil yang selalu menghiburkan, tetapi sekarang kamu menjadi penghibur kepada 3 orang anak lelaki. Semoga sihat selalu dan menjadi ibu yang berjaya, juga anak yang berbakti kepada orang tua. Selamat hari lahir diucapkan kepada Nora Syamira. Itu dia kiriman daripada Lisa Zalina. Selamat hari lahir kepada anaknya Nur Syamira. Semoga panjang umur, murah rezeki, dan hadiah nanti saya kasih, okay? Dan sekarang ini kita nak layan dulu lagu permintaan Lisa dengan tajuk lagunya Romantis. Nyanyian Spring hanya di KLFM. Ini baru KL.

Wazin menghiburkan anda di slot curhat bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah dan lagu tersebut mengingatkan kita walaupun ada waktu, gunakanlah walau sedetik lebih. Okey, baik, kita menerima satu kiriman mada daripada Hazelnut dengan kata-katanya, aku kalah, malam ini aku merindukanmu lagi. Maaf untuk hatiku yang selalu tiba-tiba rindu padamu. Kerana melupakanmu, jujur, aku belum mampu. Dan katanya Hazelnut nak dengarkan lagu Dialova daripada Once. Jom kita layan hanya di KLFM. Ini baru KL. Aku

0: Kak Prima kita. Anda bersama dengan EJ juga hari ini untuk Warna-Warna KLFM. Dan kami di KLFM ucapkan selamat datang pada Kak Prima. Suara yang sangat direnui dan saya juga berbesar hati kerana berpeluang untuk bersama dengan Kak Prima. Kak Prima tahu tak? Walaupun Kak Prima dah tak ada dekat KLFM lah kan?
1: Ya.
0: Tapi nama Kak Prima tetap menjadi sebutan orang ramai, terutama warga Kota Kuala Lumpur tau.
1: Janganlah buat saya nangis.
2: Eh, sedih ke? Dengar KLFM. Eh, suka ke? Eh, dengar KLFM. Eh, tak ada nak buat apa-apa ke? Dengar KLFM. Ini baru KLFM.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kala Femini baru KL, demam Piala Dunia sudah kembali menggegar dunia. Bersediakah anda untuk aksi yang dinanti-nantikan apabila 48 pasukan terbaik dunia berentap dalam kejohanan terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026? Jangan lupa dengarkan sorotan gol terbaik. Jom kita tengok sorotan gol terbaik, fakta dan statistik terkini, analisa perlawanan, perkembangan pasukan pilihan anda dan segmen interaktif bersama pendengar dari sepak bermula hingga wisel penamat. Hayati setiap detik perjuangan pasukan kegemaran anda bersama Radio RTM. Jangan lupa ikuti liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM, pastinya di KL FM. Ini baru KL. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu yang akan menaikkan lagi semangat untuk menonton bola anda. Ini dia Waka Waka daripada Shakira. Teruslah yang KL FM. Ini baru KL.

Dua Insan Bercinta, nyanyian Ella, rakaman tahun 1993 baru saja berlalu dan menjadi pembuka bagi segmen Karaoke Neon pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga di RTM Klik. Betullah Betul Percuma, Bella akan menemani anda pada malam ini sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Dan di jam terakhir ini, pastinya kita ada Karaoke Neon untuk anda semua sing along atau nyanyi bersama. Jadi sediakan mic anda sebab kita nak buka Karaoke Neon ini dengan lagu yang kedua, iaitu nyanyian Ajay dan Nurul dengan tajuk lagunya Seiring Sejalan. Terus layan KLFM ini.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ultima Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Relakan Jiwa membawa kita ke pukul 11.25 minit malam. Anda masih lagi bertemankan Bella untuk Nyonyon KL Karaoke Nyan pada malam ini. Dan esok jangan lupa dengarkan Radio Visual Business bersama My Card Face Away. Pukul 3 petang, 10 Jun 2026. Pastikan anda dengar dan anda boleh tonton di Facebook KLFM. Ini baru KL dan pastinya akan akan menarik anda untuk pergi bermain dengan go-kart. Saya sangat suka dengan bisnes kali ini adalah bisnes go-kart. Untuk orang yang bermain go-kart, anda boleh tonton esok. Okey, dan sekarang ini kita nak terus kembali berhibur dengan lagu karaoke yang seterusnya. Lagu karaoke nyanyian Miska Adinda dengan tajuk lagunya Hilang Tanpa Bilang. Terus layan KLFM Karaoke Neon.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

tugasan Bella untuk malam ini. Terima kasih diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di 97.2, juga di RTM Fix. Betul-betul percuma. Dan saya akan kembali menemani anda pastinya dalam hujung minggu KL bagi fasa yang kedua pada Sabtu dan Ahad ini. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar yang berada di TikTok KLFM Ini Baru KL. Ada Farah, ada Hazelnut, ada Azira, ada Tiha, ada Pat Meshima, ada Farid, ada Zainab, ada Isrizal, ada Wati, ada ramai lagi. Terima kasih untuk 131K like. Dan kita akan jumpa lagi pada hari yang akan datang pastinya di KLFM Ini Baru KL. Saya mengundur diri dulu. Assalamualaikum Kuala Lumpur. Selamat malam.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Belajar apa hari ni? Kita nak belajar logat.
2: Ataupun bahasa dan dialek. Hari ni logat apa boleh?
1: Kita nak belajar logat Minang. Okey, yang pertama yang kita nak belajar, lamak. Maksud dia sedap. Gulai lemak cili api ni lamak mana?
2: Oh, lamak. Bukan lemak eh.
1: Lamak.
2: Lamak.
1: Lamak mana? Maksudnya gulai lemak cili api ni sangat sedap.
2: Biasa dengar.
1: Biasa kan? Okey, maksudlah ni maksudnya sudah. Okey, contoh ayat. Dan makanlah tadi.
2: Saya sudah makan tadi.
1: Betul. Okey, yang terakhir gadang. Maksud besar. Rumah gadang tu cantik mana?
2: Rumah besar itu sangat cantik. Tapi betul lah kita guna ayat besar gadang kan?
1: Besar gadang.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingat lah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.
2: Masih tak tidur malam? Malam kan masih muda. Rest and relax di KLFM. Ini baru KL.

0: Alright, then I'm ready.
1: On and Off at KLFM.

0: Mana tak berpunya, mana ingin cinta, ku dah sedia.
1: RNRKL, tak tidur malam, malam masih muda.

Eh, tak senang betul lah dengan asap rokok ni. Boleh tak korang stop? Bukannya baik untuk kesihatan pun. Hai, saya Kuan Fatana, artis Kelan Aisyati. Hari-hari saya layan KLFM. Baru start.

0: Ah, begini jadinya bila Masdu dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz beat. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Masdu!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

tanya drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah. Dulu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular?
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni? Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM.
2: Ini baru KL.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali hari ini bersama kami bertiga. Hari ini ada Endayana, Epi Syafiq dan Dayang.
1: Oi, ini pertama kali. Ah, itulah
2: pertama kali lah, dan kamilah yang digelar sebagai N Piang.
0: N Piang pun boleh.
2: Macam tak sedap punya. Lepas tu Dayang nak panggil kita apa?
3: Nanti fikir.
2: Dah ada fikir lah Okay. Baik Dayang, kita nak tahulah apa info ataupun macam mana waktu solat sepanjang hari ni Dayang.
3: Baik, untuk waktu solat sepanjang hari ini, untuk hari ini hari Rabu, 10 Jun 2026, telah masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 5.50 pagi tadi. Seterusnya waktu solat fardu zuhur pada pukul 1.15 tengah hari, waktu asar 4.41 petang, waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.24 malam, dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8.40 malam.
2: Okey, itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Semoga anda dapat berjaga waktu solat di awal waktu, insyaAllah. Semoga semuanya baik saja. Dan hari ini istimewanya sempena World Cup, sempena Piala Dunia, kita pakai jersey bola ni.
0: Sempena mengira turun.
2: Mengira turun.
0: Match yang pertama hari ini kita pakai baju jersey untuk negara Spanyol. Jadi awak penyokong Spanyol lah.
2: Saya insyaAllah, jadi zaman sekolah dulu Brazil sebenarnya. Tapi selepas Brazil dia macam turun, saya beralih kepada Spain pula lah.
0: Macam Dayang.
2: Dayang
3: tak tahu, tapi Dayang penyokong Argentina.
2: Penyokong Argentina lah.
3: Tapi bolehlah lalau Argentina sebab dia belang-belang juga.
2: Belang-belang
3: juga
2: lah. Macam Dayang minat ni lah, minat Messi lah.
3: Messi, tapi sebenarnya Dayang tak minat pemain bola pun. Kita suka design baju sahaja.
2: Design baju
0: macam saya lah. Saya tak kenal pun pemain bola Jepun. Tapi hari ni saya pakai jersey Jepun away.
2: Jepun. Saya ingatkan Jerman pun punya Jepun.
0: Jerman
2: pun macam juga.
0: Jadi banyak info untuk Piala Dunia 2026 kita akan kongsikan bersama dengan anda. Dan kami akan temankan anda selama 4 jam di ruang udara KLFM ini. Baru KL, jom kita layan terus Cilang 7 dengan Cilang Dan 7.
2: Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: 6.20 minit pagi. KLFM ini baru KL. Anda boleh dengarkan kami menerusi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma.
0: Ya, selamat pagi orang KL.
2: Oi, oh, punya apa tu? Ha, punya apa?
0: Abi, saya ada masalah dengkul, Abi.
2: Oh, masalah dengkul.
0: Kalau saya tidur, saya mesti berdengkul.
2: Bukan apa. Dia kalau berdengkul ni, macam-macam bunyi ada tau. Ada bunyi lori. Ada bunyi pergaduhan, kucing pun ada.
0: Saya pernah naik kenderaan awam. Orang tu berdengkul. Dia duduk je tau. Dia tidur, duduk. Mas duduk. Dia berdengkul macam ni.
2: Macam bunyi balas asing kan?
0: Mula-mula saya ingat ada orang bawa ayam. Rupanya orang tu berdengkur.
2: Dan pastinya bila kita sebab berkata dengkur ni, ada orang tu dapat sihat tau, Dayang. Tetapi cuma kuat berdengkur je. Ayat ni kedengaran biasa. Tetapi kadang-kadang disitulah amaran yang paling awal. Bila berlaku kemalangan akibat mengantuk ataupun kematian mengejut ketika tidur, kita selalu fikir tentang jalan, kenderaan, tekanan, kejar ataupun serangan jatuh. Tetapi ada satu perkara yang ramai masih pada ringan tau, iaitu OSA, Obstructive Sleep Apnea. Bukan sekadar berdengkur kuat, tetapi dalam OSA, saluran pernafasan boleh tersumbat beberapa kali ketika tidur, dan nafas ketika boleh terhenti, oksigen jatuh dan otak terjaga kita tanpa kita sedar, dan kemudian tidur bersama semula lah.
0: Macam saya ada pasangan kan, awak berdua ni single mingle lah. Kita kena perhatikan juga tau, pasangan kita kalau dia berdengkur tu, kita kena tengok. Ada hari tu saya tengok saya punya suami berdengkur, dia berdengkur je. Lepas tu dia diam. Dia diam. Itu bahaya tau.
1: Yang itu menyeramkan.
0: Itu menyeramkan.
1: Terutamanya lelaki, Epi.
2: Kenapa pula?
1: Tak, lelaki dia memang tidur dengkur kuat. Tetapi bila dia tidur tidak berdengkur,
2: Itu bahaya.
1: Macam saya tak ada pasangan.
2: Macam mana awak tahu pula awak tak ada pasangan?
1: Sebab mak bapak ada. Kita pula sampai sekarang tidur dengan mak bapak.
0: Boleh monitor lah mak bapak punya cara pattern tidur.
1: Kalau
0: dia kan,
1: ayah kita tidur tak berdengkur, kita jadi macam
2: risau lah.
1: Buka lampu tengok. Perut dia turun naik, turun naik tak perut bapak ni? Kita nak pastikan. Sebab lelaki dia memang dikenali dengan tidur yang dengkur yang paling kuat di dunia.
2: Awak ingat lelaki dia boleh berdengkur? Perempuan ada berdengkur juga.
0: Betul.
1: Perempuan berdengkur dia macam
0: comel lah bunyi dia.
2: Jangan nak comel sangat. Siapa dah nampak bunyi lagi teruk tau. Jangan.
1: Bunyi lagi teruk tu macam mana?
2: Dia macam bunyi dia kalau bergaduh kat dapur kan ada bunyi.
0: Bunyi apa?
2: Bunyi periuk lah.
0: Periuk belanga.
2: Periuk belanga. Dia bunyi macam tu juga. Dia terbawa-bawa ke tidur tau.
0: Mungkin sebab siang tu dia membawa perasaan sampai ke malam.
2: Okay, jadi anda boleh kalau ada masalah dengkur ni, boleh pergi buat pemeriksaan, dan ia boleh dirawat. Pemeriksaan boleh dibuat, rawatan macam perubahan hidup, alat bantuan pernafasan waktu tidur, dan rawatan yang tertentu boleh membantu mengurangkan risiko lah.
0: Yang penting kalau anda ni ada risiko berdengkur ni, kalau tidur bantal tu tinggikan sikit
1: untuk kurangkan dengkur itu. Dia banyak je sekarang ni, ada yang patch untuk letakkan hidung pun boleh.
0: Itu membuka ruang pernafasan.
2: Saya pernah pergi khusus lah. Kawan saya sebelah berdengkur, sebelah sini pun berdengkur. Saya kata tengah nak jadi apa.
0: Lepas tu kena pakai tu lah, earplug.
2: Saya pun ambil apa nama kapas, tutup sebelah dia, sebelah tibut.
0: Bukan tutup kat telinga awak.
2: Tutup hidung dia.
1: Lepas tu bangun dia masih
0: bernafas.
2: Masih bernafas lah, alhamdulillah lah. Saya tengok dah 5 minit dah biru muka. Saya letak
1: saya takut bangun pagi terus baca Al-Fatihah pula.
0: Okay, sebentar lagi kita kongsikan jangan cuaca untuk anda. Jom kita berhibur dulu. Salma Sasabil dengan Bunga Hati.
2: Ya, letak pagi KL.
0: Ini baru KL.

saya dan Kaisa. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Okay.
1: Ya, harap Kuala Lumpur semua okay pagi ni dan terus bersemangat. Jadi yang dah mulakan pemanduan, hati-hati memandu. Yang baru saja bangun, selamat pagi
2: semuanya. InsyaAllah. Dan nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk hari ini. Untuk sepanjang hari ini, pada pagi ini hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang pula ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius.
0: Itu merupakan info ataupun tinjauan cuaca di Kuala Lumpur sepanjang hari ini. Semoga dapat membantu anda lah untuk merancang segala aktiviti anda. Tadi saya datang kerja, hujan lebat.
1: Betul, okey.
0: Saya datang dari Bangi. Tadi mungkin dari Sungai Buloh tak hujan.
1: Dah lepas hujan.
0: Dah lepas hujan.
1: Sebab tadi pagi Dayang ada mesej saya. Dia kata pantai dalam hujan lebat.
0: Saya
1: kata tak hujan, kat sini tak hujan. Tapi bila saya keluar, saya tengok punya jalan basah.
2: Hujan lebat ya. 4:30 pagi hujan lebat. Time Dayang kerja pagilah hujan nak lebat.
0: Kenapa awak tak mesej saya? Kenapa awak mesej N je?
2: Mestilah mesej N. Tak bolehlah mesej AP, nanti ada orang cemburu.
0: Siapa pula ada cemburu? Okey, jadi kepada anda yang nak memulakan perjalanan anda pada hari ini, semoga sembunyi baik-baik saja. Kalau naik motor tu, sediakan baju hujan.
1: Tapi baju hujan pun ada baju hujan yang boleh kita pakai dan tak boleh kita pakai. Kalau baju hujan yang macam bentuk ponco tu, dia macam
0: poncho.
1: Apa?
0: Macam poncho.
1: Itu bahaya tau. Kalau aku pakai dia terselit kat tayar. Kena pakai baju hujan yang betul-betul mengikut spesifikasi lah.
0: Kalau poncho ni biasanya dekat event banyak tu.
1: Poncho. Bukan poncho-poncho. Bukan.
0: Okey, dan sebab sini pastinya ada info mengenai Piala Dunia kami nak berikan kepada anda ni.
1: Betul. Jom kita layan terus Era Fazira Pertemuan.
0: Rantak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Baik, ini baru KL Rentak Pagi KL. Bersama-sama kami bertiga ada N.P. Yang.
1: N.P. Yang.
2: N.P. Yang.
1: Macam ni lah nama kedai kopi tiam.
2: Oh, kedai kopi tiam.
3: Mungkin boleh buat.
0: Oh, dan Dayang pun pada buat kopi.
1: Ah, mana buat kopi. Kopi.
0: Kopi
1: dia.
0: Kopi les lah.
1: Kopi les dia.
3: Kopi
1: les sendiri.
0: Baik, waktu-waktu ni kita dah memasuki ke ruangan Kopi Bola Pagi. Berkongsi mengenai info lah keadaan piala dunia ni. Dan kalau Dayang dan juga N nak tahu, dalam Piala Dunia 2026 ini hanya ada 4 pemain saja yang masih lagi kekal sejak 2006 dulu.
1: Oh, maknanya sudah 20 tahun dia bermain untuk Piala Dunia.
0: Okay, siapa macam, siapa tu? Macam Dayang nak siapa tadi? Argentina kan?
3: Yes.
0: Messi.
1: Messi.
0: Okay, Messi.
3: So Messi salah seorang.
0: Messi salah seorang. Okay, yang pertama namanya Guillermo Ochoa dari Mexico. Guillermo Ochoa ni pernah bermain untuk 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 dan juga tahun inilah.
1: Dan lagi?
0: Dan lagi ada Lionel Messi lah jadi Argentina. Sama juga 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 dan juga tahun ini. Dan juga ini di Abang Do.
1: Siapa?
0: Abang Do.
1: Abang Do.
0: Abang Do. Cristiano Ronaldo. Dari Portugal. Lepas tu ada Luka Modric dari Croatia. Luka Modric ni hanya 5 kali je. Sebab ada satu tahun tu Croatia tak lepas.
1: Tak lepas masuk Piala Dunia.
0: Dan berkemungkinan 4 pemain ni ini merupakan tahun terakhir mereka bermain.
1: Sebab dah lanjut usia.
0: Dah lanjut usia macam Ochoa 40 tahun. Messi dah 39 tahun. Ronaldo dah 41 tahun. Luka Modric 40 tahun.
1: Maknanya mereka start main dia daripada umur belasan tahun lah kan.
0: Belasan tahun lah.
3: Sebab dah 20 tahun kan. Tetapi ini membuktikan apa?
0: Membuktikan apa?
3: Bukti umur mereka bukan halangan bila mereka berdisiplin dan kualiti kekal di tahap elit.
0: Macam kita lah. Kita pun dah, macam saya dah nak masuk 40-an. Tapi masih lagi nampak macam 20-an.
3: Betul, tapi saya masih 20-an.
1: Sukan apa yang awak main sampai sekarang?
0: Saya sukan rendah berirama.
1: Awak tak boleh kalahkan Abang Do.
0: Abang Do. Oh, Abang Do handsome. Saya pun macam level-level Abang Do lah.
1: Abang Do.
3: Sama umur kan?
0: Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Saya sama umur dengan Messi.
1: Sama umur.
3: Nah, tak apa. Dayang dengan N masih 20 tahun.
1: Ya, 20 tahun masih lagi
0: Gen Z. Dapat. 20 tahun seorang kan tak pun ditambah 20 dengan 20.
3: Umur AP bahagi 2 umur Dayang dengan N.
0: Okay. Bye-bye.
1: Hari ni memang kita banyak kongsikan fakta-fakta menarik untuk Piala Dunia 2026. Dan sebentar lagi pun ada juga cerita tular yang kita nak kongsikan tis sikit lah kan. Tapi kita layan dulu ini Bunga dengan Nak Buat Macam Mana ni.
0: Nak buat macam mana? Jadi layan teruslah Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Hai, ini Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.
0: Yeah, nak dengar KLFM di mana-mana, jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik.
2: Yang betul-betul percuma. Baiklah, pukul 7 pagi nanti kita ada utama 7 pagi dahulu. Dan selepas itu kita ada apa yang tular hari ini, yeah, ya? Ya,
3: pastinya 3 video tular kami dah muat naik di Facebook kami, KLFM di baru KL. Yang pertama, untunglah ada orang payung kan.
0: Ya, lepas ni saya keluar, saya tak nak bawa payung.
3: Apa nak bawa payung?
0: Saya harap ada orang payungkan saya.
2: Awak tak perlu. Awak memang dah ada orang payungkan. Kita berdua ni happy.
3: Yalah, tak apalah. Awak payungkanlah saya lah.
0: Awak lah bawa.
2: Patutnya awak yang payungkan saya.
3: Jangan cakap abang tak payung. Okey, dan juga kita ada cerita mengenai ayahnya mengajak anak perempuan. Tapi anak perempuan tu kalau salah, tak sampai hati. Ayah nak tegur.
0: Orang panggil apa? Cengeng.
2: Bukan buah eh?
0: Cermai. Semua cermai.
3: Mata cemeng.
0: Mata cemeng.
3: Okey, lepas tu yang ketiga, kita ada cerita mengenai baiknya tuan rumah ni. Dia biarkan kanak-kanak ni bergambar-gambar mandi kolam kat rumah dia.
0: Yelah, itulah function dia buat swimming pool tu.
3: Betul lah. Rumah saya ada, rumah saya ada swimming pool tau.
0: Awak pandang dayang je. Awak nak ajak dayang je. Awak tak nak ajak saya.
3: Tak apa. Awak dah berbunyi. Yang single-single lah.
2: Aduh, itu aja.
0: Nanti kita kongsikan selepas berita utama 7 pagi. Jom kita layan ini Flow 88 dengan Akila.
3: Ya, Rata Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, selamat pagi orang KL. Salam Malaysia Madani. Kembali bersama kami bertiga. Hari ini ada Andayana, Epi Syafiq dan Dayang.
4: Hai, selamat pagi semua. Kita nak teruskan. Dayang nak kongsikan dahulu ya. And untuk info trafik hari ini, sekarang ini trafik bergerak perlahan dari UPM ke KTM Serdang, dari Balakong ke The Mines, dari Sapura ke Plaza Tol Mines Utara, dari TBS ke Susur Taman Negara Naga Emas, dari Salak Selatan ke Pusat Bandar, dari Persiaran Ikan Emas ke Jalan Istana, dengan cuaca hujan di beberapa lokasi ni, AP.
5: Ya, betul. Baik, 013-3097-972 itu nombor WhatsApp kami. Ada kata ada nak berkongsi info trafik di tempat anda. Dan istimewanya hari ni, kami bertiga memakai jersey bola sepak tau.
3: Ya, macam saya sebagai negara Jepun.
5: Macam N, ataupun Daya pakai...
4: Daya pakai general. Generic punya jersey sebab Dayang tak ada negara yang spesifik. Siapa menang, Dayang sokong.
5: Siapa menang, Dayang sokong lah.
3: Geng lala.
5: Okay, sayang-sayang semua. Macam saya pakai baju Spain lah.
3: Jadi awak minat Spain lah. Jadi banyak hari ni kita nak kongsikan fakta-fakta menarik, apa trivia yang menarik untuk anda. Dan juga jangan lupa singgah ke fanpage kami untuk tiga video tular yang kita akan kongsikan sebentar lagi.
5: Sebenarnya bola sepak ni boleh ada kaitan dengan kehidupan kita tau.
3: Betul.
5: Kalau kita tengok bola sepak ni ada penyerang, ada defend. Macam kita lah, kita kena serang, kadang-kadang kita kena defend diri kita juga.
3: Tapi bola tu kan bulat.
5: Bola itu bulat. Tak ada, tak pernah saya nampak bola pita. Tak pernah.
3: Tapi kenapa bola itu yang dikejar-kejar kan?
5: Dia ibarat gitulah. Disebabkan satu perkara tu kita kena rebutlah. Boleh je kita nak bagi seorang satu bola. Tapi bila kita rebutkan yang satu tu, contohlah Dayah tak berpunya. Saya rebutkan Dayah sampai sekarang. Contohlah contoh.
3: Contoh.
5: Walaupun ramai yang ada. Itu contoh.
3: Dayang kenapa terkesima kat situ?
4: Saya speechless dah.
5: Speechless ya. Okey.
3: Okey, anda semua hati-hati memandu. Sama-sama itu, jom layan lagu terbaik di KLFM. Ini baru KL.
5: Ya, Rentak Pagi KL.
4: Baru KL.

0: Apa yang tular?
1: 7:27 minit pagi. Masih lagi bersama dengan kami di KL FM dalam rentak pagi KL.
2: Dan pastinya kita sudah pun memasuki ke ruangan apa yang tular.
3: Ya, hari ni video tular kita yang pertama. Kalau macam ni, saya hari-hari akan cabut rumput.
2: Oh, cabut rumput.
1: Salah-salah. Tak payah. Dayang yang kena cabut rumput.
3: Oh, Dayang yang kena cabut rumput.
1: Tak payahlah.
2: Kenapa pula?
1: Sebab Anne ada pasangan.
3: Tak apalah. Saya tengah panas ni. Ada orang tolong payungkan pun best juga.
1: Tak boleh bagi chance lah.
2: Tapi tak dekat Dayang lah. Anne pun kan. Nah, awak maklum single. Baik, Algi saja. Seorang saya kira macam makcik lah kan. Dengan cabut rumput. Lepas tu ada pula abang handsome ni datang memayungkan pakcik ni. Pakcik tu pula makcik ni. Lepas tu makcik ni gembira setiap dia peluk abang payung tu.
3: Abang pun rupa macam opa. Tapi saya rasa makcik tu dia peluk bukan sebab dia apa-apa rasa tengok handsome ke apa. Dia mungkin membayangkan tu anak dia ke.
1: Dia menghargai sebenarnya dia dipayungkan.
2: Tapi cubalah bayangkan situasi je, seorang gadis cantik sedang cabut rumput. Lepas tu yang datang je tu, muka lelaki tu getah pemadam. Saya rasa akan berlakunya report gangguan seksual.
3: Betul juga kan. Kau ni kenapa ni? No, I'm taken.
1: Sekarang ni kenapa mesti macam getah pemadam?
2: Tak, lepas tu je tak berapa nak handsome lah.
3: Kan cakap tak handsome kan, kecil hati.
2: Betul lah, getah pemadam tu rasa macam proper sikit lah. Tapi kalau yang datang tu handsome, yang macam pelakon Korea, macam AP Syafiq.
3: AP Syafiq itu kita slow sikit lah belakang tu. Tapi betul juga, kalau orang tu single, dipayungkan oleh orang single, mungkin boleh jadi. Jadilah.
2: Sudahlah, macam saya tadi adalah seorang di tengah panas lah. Saya nampak macam, oh cantik orangnya, saya pergilah payung. Sekali dia pusing, saya kirakan Mazna. Rupanya Mazlan. Rambut panjang.
3: Saya terima kasih bang.
1: Kena berhati-hati jugalah kalau nak payungkan orang dari belakang. Pergi depan dulu baru nak payungkan.
2: Oh, tengok dulu.
1: Ya, kena tengok depan. Sebab daripada cerita AP tu, ingatkan Mazna tapi Mazlan. So bahaya.
3: Tapi sebenarnya maknanya AP ni nak payungkan orang ada makna.
2: Bukan.
3: Dia tak semestinya tak kisahlah payungkan je orang tu kalau tengah-tengah panas.
1: Tak kisahlah Mazna ke Mazlan.
2: Tak, sambil menjelam kita minum air.
3: Betul juga.
2: Sambil-sambil mencari kan. Okey, dan sebab ni kami akan bacakan komentar-komentar anda. Kita beribu terus ke lagu ini.
3: Jangan temberang ya.
2: Oh, iya. Rata bagi kau.
3: Ini baru KL.

0: Kemasan hari anda dengan Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, satu wanita happy, semua wanita di dunia ni happy.
2: Setuju.
1: Kita tengok video tadi, makcik tu dipayungkan oleh Opa.
2: Opa
1: Gundam Style.
2: Dah yang auto dilulu lah.
3: Dilulu?
1: Dilulu
3: lah. Dilulu tu apa?
2: Dilulu. Dilis Channel. Dayang rasa dayang di situ. Macam mana ni?
1: Dayang kena cabut rumput dah kat depan dengan Angka Sepuri.
2: Okey, boleh. Sabtu Ahad. Kenapa Angka Sepuri tu kat tempat lain lah?
3: Okey, lepas habis kita continue, kita cabut rumput sama-sama.
2: Tak boleh, tak boleh. Dayang nak seorang. Nanti orang ingat kita berpasangan, so tak ada orang nak payungkan Dayang.
3: Apalah, biarlah saya yang payung lah.
1: Maknanya awak menantikan Dayang cabut rumput nak payungkan dia.
3: Nak payungkan dia lah. Okey, kami nak bacakan komentar anda menerusi video tulah yang pertama ini. Namanya Nizal 80, katanya terasa esok macam nak cabut rumput depan rumah lah. Mana tahu jodoh datang.
1: Depan rumah eh?
2: Depan rumah pun tak nak. Nak tempat lain. Kita nak jauh daripada rumah, jauh daripada pejabat. Tak nak. Tak nak vibe rumah kita, tak nak vibe pejabat.
3: Ya, kalau macam saya duduk apartment tinggi, nak cabut rumput kat mana?
1: Cabut rumput kat swimming pool tu?
3: Cabut rumput swimming pool, macam ada rumput juga.
1: Tak ada rumput.
3: Nak cabut apa kan? Cabut rambut lah.
2: Jangan. Kenapa? Nanti botak awal sangat, tak ada orang nak pula.
1: Okey, ni komen kedua. Haikal, dia kata seorang makcik gembira, semua makcik-makcik tumpang sekali. So sweet.
2: Okey, komen yang ketiga daripada Fiona. Lepas ni nak cabut rumput depan rumah hari-harilah, mana tahu ada yang payungkan dan bagi bunga. Siap bunga. Tapi Dayang tak nak bunga, Dayang nak coklat.
3: Nak coklat? Itulah, saya tak faham kenapa orang bagi bunga kan. Sebab bila bunga, kita jadi macam tanggungjawab nak jaga bunga tu tau. Saya lebih suka kalau saya terima sawi ke, bunga kantan ke.
1: Sawi.
3: Kalau nak bagi sawi. Boleh masak tau. Boleh makan.
1: Yelah, tapi kalau bunga tu lama sikit nak habisnya. Yelah, macam maknanya dia boleh tengok dan menghargai kecantikan bunga tu. Kalau bagi sayur, kena cepat-cepat masak. Hati pudar rasa cinta tu.
3: Yelah, kalau saya dapat bunga, nak kena letak dalam pasu, nak kena tinggal hari-hari, nak
1: itulah jaga. Itulah tanda tanggungjawab.
2: Tu macam ni. Dayang ada kawan, dia kata macam ni. Kalau kita jaga bunga pun mati, apatah lagi kita jaga manusia.
3: Terasa.
2: Dia cakap depan muka Dayang tau. Mungkin Dayang macam, ouch, terasa weh. Okay, tak berani. Sebab itu tak berani. Macam ayat dia ni kan. Tak berani dah cari pasangan.
3: Tadi kata nak cabut rumput.
2: Tapi nak cabut juga.
3: Nak cabut juga.
2: Kita cuba.
3: Baik, selesai untuk video tulang yang pertama. Kita nak beralih ke video tulang yang kedua. Bila ayah-ayah ni menjaga ataupun mengajar anak, terutama anak perempuan, dia tak sampai hati nak marah tau.
1: Betul lah. Kalau cikgu ajar anak, itu anak orang. Kalau dia marah pun, dia marah sayang-sayang lah. Tapi kalau ayah ni dah ajar anak, dia anak bla-bla nangis. Nak cendol.
3: Lepas tu tak sampai hati lah bila salah tu. Tak apa.
2: Yelah, lagi anak perempuan.
3: Anak
2: perempuan dengan ayah, dia sangat-sangat rapat.
1: Tapi ayah memang tak sampai hati. Kalau mak sampai. Sampai hanger pun sampai.
2: Ayah sampai hanger, mata besar saja.
3: Macam anak buah saya. Bila saya tanya, ni gambar apa dekat gambar singa? Ini gambar ibu.
1: Okay. Salah.
3: Well, sebelum sini kami akan bacakan komentar anda melalui video tu yang kedua. Kita nak terus berhibur dengan lagu ini.
1: Ini drama band dengan satu-satu.
3: Ya, Rotak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Kalau tak bagi KL, kupiang bukan kupiang. N-piang. Ya, N-piang cuma diantar, menerusi. Kalau tak bagi KL, dan untuk waktu ni kita nak berkongsi mengenai apa yang tular bila ayah-ayah mengajar anak perempuan ni hatinya lembut, bila anak buat salah, susah nak ditegur kan?
2: Ya, betul. Lagilah kalau anak perempuan itu nangis, lagilah luluh hati ayah tu nak marah. Jadi kita teruskan dengan komen netizen yang pertama. Daripada Sinchan, penyabar babah dia. Kalau saya ajak anak mengaji dengan jiran-jiran belajar mengaji sekali.
3: Auto, dengar. Dengar sampai sebenar.
1: Alip, salah tu Alip.
2: Kenapa mesti dah Alip?
3: Okey, ini komen daripada Nasi Bungkus. Dia kata, tunggulah besar sikit. Bila anak tanya soalan persamaan serentak, masa tu baru tahu langit tinggi ke rendah.
1: Persamaan serentak ni admit tau. Matematik tambahan. Dia ada persamaan kuadratik. Nampak? Saya belajar admit dulu.
3: Saya pun belajar juga tapi dah lupa dah.
2: Sama lah kita.
1: Ada Syahira. Syahira kata, "Is biji anak saya buat salah akan cakap sorry ibu, kita yang tak sampai hati tau."
3: Dengan mata bulatnya, "Sorry ibu."
2: Seterusnya ada komen yang keempat daripada Lin. "Sorry papa, comel dan cair kita dengar ni tau. Comel sangat adik ni. Semoga membesar jadi anak yang baik ya sayang, jadi anak yang soleha. Amin."
3: Ini boleh jadi anak online kita lah.
2: Anak online. Anak online. Banyak mak angkat dia, bapa angkat dia.
1: Betul lah, tapi saya haraplah kan perkataan sorry daripada anak perempuan ni, dia membawa, membawa ke besar tau. Sebab dia dah besar, perkataan maaf, sorry tu suka nak disebut tau.
3: Nanti saya fikirkan dulu.
2: Macam lain daripada IT kan.
1: Saya mengharapkan perkara itu. Ini buat salah. Awak yang salah. Awak yang salah bila kecil dulu. Sorry papa. Okey, selesai untuk video tulai yang kedua. Kita nak beralih ke video tulai yang ketiga. Baiknya tuan rumah ini bagi tumpang mandi kolam kepada adik-adik kita ni.
3: Yelah, dah buat apa kalau dah buat kolam mahal-mahal.
2: Kolam besar-besar.
3: Kolam besar-besar.
2: Kita nak mandi. Kita dah mandi beramai-ramai.
1: Tak ada kebanyakan tuan rumah. Dia tak bagi. Sebab ini untuk keluarga dia saja. Dia privacy dia. Tapi akak ataupun tuan rumah ni, dia memberi peluang kepada anak-anak untuk merasai mandi kolam tu lah.
3: Sporting lah. Tapi bukan seorang, dua. Ramai yang dalam join tu, anak-anak jiran. Tapi okey, dia bagi masuk. Tapi make sure lah akak tu kena pantau.
1: Kena pantau lah.
3: Pantau lah anak-anak jiran. Takut lah ya. Tanpa pengawasan orang dewasa, bahaya tau.
2: Kita tak nak benda lain pula yang kena elakkan.
1: Takut mereka buat parti buih pula ke situ.
3: Itu awak. Sebentar lagi kita bacakan komen daripada anda. Nak tengok video tuan rumah ni baik macam mana, pergi tengok dekat fanpage kami Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baik, ini video tular kita yang ketiga. Saya ada baca dekat akaun kat video tuan dia punya sendiri. Puan Zanura ni, dia kata dia memang suka anak-anak ramai dekat rumah. Buat masa sekarang ni dia ada seorang je anak. Jadi sebab itulah dia suka kalau ada anak-anak jiran datang tumpang mandi dekat dia punya swimming pool ni.
2: Meriah.
3: Okay, kita teruskan dengan komen netizen yang pertama. Bin Rahim, semoga awak kaya kak, tak susah, tak sakit, tak lapar, duit kepok-kepok, tak kena penyakit berbahaya. Semoga lampu traffic light pun hijau senang.
1: Amin.
2: Ada track kata, nanti kalau depa dah besar lah kak kan, mesti tell depa borak-borak akan cakap, eh hang ingat tak dulu rumah hakcik ada kolam tu?
1: Itulah pengalaman kan. Okey, ni Visa Nas, dia kata, wah jarang jumpa owner rumah macam ni. Moga kebaikan ini dibalas dengan syurga. Amin.
3: Dan seterusnya kita ada Ayili. Mesti bila adik-adik ni dah besar, dah kerja, dah ada kereta sendiri, satu hari nanti dia lalu depan rumah akak ni, mesti cakap, ingat tak rumah Cik Buyong ni dulu, kita mandi kolam ramai-ramai dekat rumah acik ni. Kebaikan yang akan diingati sampai bila.
2: Betul. Dia tadi isterinya nama Zaza tadi.
1: Zanura.
2: Suaminya nama Buyong.
1: Contoh. Tapi betul lah, masa saya kecil-kecil dulu, ada satu rumah dekat taman rumah tu kan, yang memang tempat tumpuan kita pergi main dekat rumah makcik tu. Nama makcik tu Makcik Pah.
2: Makcik Pah.
1: Dia kalau nak jumpa je petang tu, nanti kita jumpa kat rumah Cik Pah .
2: Betul-betul.
1: Sebab dia kan dia suka sediakan jajan. Goreng keropok lah, goreng itu, goreng ini.
3: Itu yang kita mahu.
1: Betul.
2: Masa saya kecil-kecil dulu, jiran saya memang suka kalau budak-budak datang rumah dia. Dia ada kolam kat rumah dia. Bila mandi ramai-ramai, tapi saya tak sabar hati nak mandi.
1: Sebab
2: dia kolam tu yang kena pam tu.
1: Kolam yang kena pam.
2: Kolam kena pam yang
3: kolam yang portable yang buat.
1: Kena pam sendiri.
2: Anak-anak dia orang masuk dah penuh dah. Saya nak buat apa kat situ?
1: Atau awak pergi berendam kat kolam keli ikan.
3: AP kena lah jadi orang tukang pam.
2: Oh, tukang pam.
3: Tu kan kebaikan yang akan diingati. Kalau AP tak pam, ada orang tak mandi.
2: Itulah bab kata yang tadi lah. Saya tak dapat mandi susu, saya pergi kolam ikan keli. Kadang ada kolam yang boleh gigit-gigit kaki tu kan.
1: Tapi orang kata bahaya lah AP kalau sebab dia kata kalau ada orang lain ada penyakit lain, ikan kasi gigit, kena kat kita.
2: Sebab tu saya pergi kat geli, dia sengat kaki saya.
1: Dulu bapak saya ada kolam ikan geli.